Tim Wilayah Persekutuan dah bersedia. Anda dah bersedia? 823 atlet Wilayah Persekutuan, satu misi di Sukma ke-22, Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, ini masa kita. Satu kontingen, satu bendera, satu semangat, ayo sokong Tim WP. Berikan serakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan juara. Rentak pagi.

0: FM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KL FM. Ini

0: Lagu persembahan Faiz Zatahir dengan Sampai Sugar menghiburkan anda menerusi rentak pagi KL membawa kita tepat ke pukul 8.15 minit pagi waktu ini.
1: Dan pastinya untuk waktu ini kami nak berkongsi mengenai vibe positif berkenaan malu bertanya sesat jalan. Pernah tak kita berada di tempat yang kita tak pernah pergi pun ataupun berhadapan dengan sesuatu yang kita tak tahu caranya? Kadang-kadang kita malu nak bertanya sebab takut orang fikir kita tak tahu.
0: Betul tu kan? Tapi sebenarnya bertanya bukanlah tanda kita lemah ataupun kurang pandai. Sebaliknya bertanya ni menunjukkan kita mahu belajar dan mahu pastikan sesuatu itu dilakukan dengan cara yang betul.
1: Dan pastinya sebab itulah orang dulu-dulu pesan malu bertanya sesat jalan. Maksudnya mudah kalau kita malu untuk bertanya apabila tak tahu arah ataupun tak faham sesuatu, kita mungkin akan tersilap langkah tau.
0: Dalam kehidupan pun sama juga. Kalau tak faham semua sesuatu perkara, tanyalah kan. Kalau tak tahu jalan, tanyalah. Kalau tak pasti pun tanya juga. Jangan takut untuk mendapatkan penjelasan.
1: Dan kadang-kadang kita terlalu risau tentang apa yang orang akan fikir, sedangkan orang yang kita tanya mungkin sebenarnya lebih senang membantu daripada yang kita sangka.
0: Dan menariknya lagi, apabila kita berani bertanya, kita bukan sahaja mendapat jawapan tapi kita juga mendapat ilmu, pengalaman dan juga keyakinan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik.
1: Jadi jangan biarkan rasa malu menghalang kita daripada belajar. Tak ada siapa yang tahu semua perkara. Setiap orang pasti pernah menjadi orang yang tidak tahu sebelum mereka belajar.
0: Jadi kalau hari ini mungkin kita tak tahu, tak apa. Tanyalah dengan sopan, dengar jawapan dan gunakan ilmu itu untuk kita perbaiki diri kita tahu.
1: Apa salahnya kalau kita jujur sebentar dengan diri sendiri, berapa banyak perkara yang kita sebenarnya mahu tahu tetapi kita pendam hanya kerana takut nak bertanya.
0: Jadi mulai hari ini, jangan malu untuk bertanya, kerana bertanya bukanlah memalukan tau. Yang lebih merugikan bila bila terus berjalan dan keadaan yang sesat tak, ataupun tak tahu arah.
1: Dan juga ingat, malu bertanya sesat jalan, berani bertanya lebih mudah kita sampai ke destinasi.
0: Sebabnya orang yang mahu belajar tak pernah rugi. Setiap soalan yang ditanya pula mungkin membawa kita selangkah lebih dekat kepada ilmu dan juga kejayaan.
1: Yang pastinya vibe positif, positif berfikir, positif bertindak, positif berjaya.
0: Baik itu dia. Malu bertanya sesat jalan. Jadi jangan malu-malu, teruskan bertanya. Tanya kami kalau nak tahu trafik pun boleh juga.
1: Betul lah. Kalau saya itu hari disebabkan saya malu bertanya, saya tak tahu dia dapat bunyi. Sesat jalan saya. Meneruskan perjalanan untuk bersama dengan dia dalam keadaan yang sesat.
0: Kita
1: tanya dulu lah kan.
0: Kita hiburkan dulu hati AP yang pernah apa tersesat ketika tu dengan lagu ini. Lagu Dolly dan juga Hotline dengan Damelo untuk anda. Tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.

0: Baik, buat anda yang dah sampai ke pejabat, selamat bekerja. Dan sambil-sambil itu, dengarkan Kelas FM waktu ini kerana kami nak kongsikan belajar apa hari ini.
1: Ya, dan untuk hari ini, hari Khamis, kita nak kongsikan mengenai haiwan apa. Dan untuk hari ini, kita memilih haiwan yang tinggal di lautan.
0: Oh, lautan. Nampak macam ikan paus, tapi bukan ikan paus. Jadi macam tanduk macam ikan todak.
1: So, dia kedua-duanya lah. Dia spesies paus juga ni. Adik-beradik dia jugalah.
0: Okey, namanya adalah Nawal. Ataupun nama saintifiknya Monodon monoceros. Yang merupakan spesies paus yang hidup di perairan Arktik, termasuk di Kanada, di Greenland dan Rusia. Mereka akan melakukan migrasi ke kawasan perairan cetek yang bebas ais pada musim panas.
1: Dan ciri paling menonjol untuk Nawal ni sebenarnya dah taringnya yang panjang dan juga spiral. Betul, pusing sikit Dan taring ni juga sebenarnya merupakan gigi yang telah pun berubah bentuk dan tumbuh melalui bibir atas Nawal ni. Dan kebanyakan Nawal ni jajang jantan ni yang ada taring lah, yang boleh mencapai panjangnya sehingga 3 meter. Ush, panjang taringnya. Dan taring Nawal ni juga mempunyai keupayaan sensory yang membolehkan mereka mengesan keadaan sekeliling, termasuklah kehadiran mangsa-mangsa mereka.
0: Dia macam area sensornya tu lah.
1: Ya, betul.
0: Dan pastinya Nawal dikenali kerana kemampuan menyelam sehingga 2370 meter, menjadikannya antara cetacean nama dia, yang paling dalam penyelamannya. Seperti cetacean dan ataupun ikat paus ataupun dolphin lain, Nawal menggunakan ekolokasi untuk menavigasi dan mencari makanan di perairan gelap Arktik. Dan mereka menghasilkan bunyi klik yang memantul dari objek di sekitar, membantu mereka membentuk imej persekitaran mereka.
1: Lebih kurang 2 kilometer lebih dia boleh selam ke dalam. Jauh Dan Nawal juga sebenarnya makan pelbagai jenis ikan lah. Contohnya ikan sardin, tentung, celup tepung dan juga udang. Mereka juga diketahui makan ikan kod dan juga halibut dengan menghisap mangsa secara keseluruhannya. Menghisap dan menyedut lah.
0: Dengan cerita siakap pistachio pun ni makan juga kan. Yang menarik tentang Nawal ni, nampak macam paus tapi ada sensor ataupun area ni. Dia macam ikan todak sikit. Dia bahaya ni, jangan buat dia marah.
1: Jangan. Sebab dia boleh meloncat dengan tinggi, kemudian menusuk ke arah mangsa ataupun kepada benda-benda yang membuat dia terancam lah.
0: Oh, macam awak selalu pergi mancing dekat laut, pernah jumpa Nawal?
1: Tak pernah lagi.
0: Tak pernah lagi?
1: Saya mana pergi lautan Arktik.
0: Oh, tak pergi?
1: Tapi awak sponsor tu, saya try pergi ke lautan Arktik ni.
0: Mungkin awak pergi mancing dengan Syawal. Nawal dengan Syawal tu.
1: Dan Syawal dapat ikan bawal.
0: Ikan bawal? Dapat ikan bawal, pergi kedai beli tudung bawal.
1: Mantap. Okeylah. Dan itu dia untuk haiwan apa hari ini. Esok raja apa? Esok hari Jumaat. Kita ada nak kongsikan mengenai weekend di mana.
0: Okey. Dan kita nak terus berhibur dengan lagu ini. Dan sebab sini kita ada Kelas FM Arena 972, dan kami nak berikan soalan kuis sukma pada hari ini.
1: Ya, jadi jom dengarkan lagu ini. Lagu yang pernah menghiasi filem Tarzan tahun 1999. Kecil kita tu
0: Kecil.
1: Lagu sama tu Zainal Abidin dengan Kau Di Hatiku.
0: Rentak pagi KL, ini baru KL. Betul.

0: antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972. Nadi Sukan di udara.
1: Ya, kan Fendi daripada KL dah pukul 8.40 minit pagi waktu ini. Kita nak teruskan rentak pagi KL dengan Arena 972.
2: Okey, untuk perkembangan sukan pagi ini, Harimau Malaya terpaksa hakut dengan Vietnam dalam aksi separuh akhir kedua ASEAN Championship malam tadi. Malaysia tewas 0-2 kepada Vietnam dan kekalahan itu menyaksikan Malaysia tersingkir selepas Vietnam menang dengan agregat 4-0. Memang bukan keputusan yang kita harapkan, tetapi inilah bola sepak. Ada menang, ada kalah. Yang penting sokongan kita kepada Harimau Malaya jangan pernah luntur.
1: Betul. Tapi di sebalik tertewasnya Harimau Malaya semalam, kita jangan lupakan juga antara berita gembira sebenarnya. Dan juga tak terlewat untuk cakap tahniah kepada pasukan bola sepak wanita bawah 16 tahun ni, yang berjaya melangkah ke separuh akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 tau. Yang paling menarik lagi untuk akhir tahun kumpulan, kita berjaya menewaskan Arab Saudi dengan jaringan yang besar. 9-0. Macam main bola jaring. Dan tumpuan juga sebenarnya kepada pemain warisan kita yang berada di Amerika Syarikat itu, Lim Yu, yang mencetak 7 gol dalam perlawanan tersebut. Gol. Free kick, penalti, corner kick, semua gol. Kaki kiri dia memang mantap.
2: Saya nak berkenalan dengan dia. Tinggal lagi
1: 16 tahun Lim Yu mungkin dia berpengkalan di Amerika Syarikat.
2: Baik, itu Al-Qisah mengenai bola sepak. Ini pula mengenai Sukma 2026. Kedudukan pingat Sukma Selangor 2026, kita fokus kepada wilayah persekutuan. Sekarang ni kalau semalam kami kongsikan wilayah persekutuan berada di tempat kelima. Untuk hari ini setakat 10 malam, malam tadi, wilayah persekutuan berada di tempat yang keempat dengan 21 pingat emas, 19 pingat perak, 18 pingat gangsa dan jumlah pingatnya adalah 58 pingat. Sikit lagi nak mengejar Johor di tempat yang ketiga.
1: Ya, apa kita ucapkan semoga terus berjuang kepada skuad wilayah persekutuan untuk teruskan cabaran dan semoga ada lagi lah kilau emas yang akan diberikan kepada KEM dan terus mengharumkan nama wilayah persekutuan.
2: Okey, baik, selesai untuk Arena 972. Untuk waktu ni kami nak kongsikan soalan kuis Sukma. Dengar betul-betul soalannya sebab hadiah menarik menanti anda.
1: Ya, jadi sebelum nak bagi soalan, macam biasa kita nak bagi fakta dulu dan ada jawapan sebenarnya dalam sesuatu yang akan kami bacakan. Okey, jadi saya bacakan sekarang lah.
2: Sila.
1: Dengar betul-betul kerana ada jawapan dekat sini. Jadi Sukma bukan sekadar medan untuk menguji kekuatan dan juga kemahiran, tetapi juga menjadi pentas untuk para atlet berjuang membawa nama dan juga mengharumkan wilayah persekutuan. Jadi untuk pada Sukma ke-22 Selangor 2026 ini, seramai 828 atlet telah pun dipilih untuk mewakili kontinjen wilayah persekutuan dalam pelbagai jenis sukan dan mereka hadir dengan satu misi, memberikan aksi terbaik, mengejar kemenangan dan mengharumkan nama wilayah persekutuan di pentas sukan kebangsaan. Jumlah ini melambangkan betapa besarnya kekuatan kontinjen yang turun berjuang pada temasya kali ini.
2: Jadi itu apa bayang yang Azwan dah bacakan. Jadi anda dah dengar betul-betul tadi. Jadi apakah soalannya pada hari ini?
1: Jika tadi pembayang ini bayang-bayangnya. Okey, bayang-bayang dan soalan untuk kuis hari ini, berapakah bilangan atlet yang mewakili wilayah persekutuan pada Sukma kali ini? Saya ulang Berapakah bilangan atlet yang mewakili wilayah persekutuan pada Sukma kali ini?
2: Okey, 0133097972, kami mencari apa menang yang terpantas dengan jawapan yang betul. Sebutkan voice note nama anda, tempat anda dan juga jawapan yang betul. Kami ingatkan kami mencari yang terpantas dan juga jawapan yang betul.
1: Ya, dan kami akan umumkan pemenangnya pada pukul 9.15 minit pagi nanti.
2: Okey, dan untuk ini jom kita nak berhibur dengan lagu ini.
1: Aizat Amdan SOG, Ajar Aku.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Lagu Persembahan Eliana dengan Khalid Rindu menyebabkan dan menerusi rentak pagi KL membawa kita ke pukul 8.52 minit pagi waktu ini.
1: Okey, yang sudah pun memberikan WhatsApp ni 0133 0197 972, agak ramai. Tapi kami mencari yang terpantas dengan jawapan yang betul. Mungkin boleh ulang sekali lagi soalannya, Azwan.
0: Boleh. Jadi soalannya untuk pagi ini, berapakah bilangan atlet yang mewakili Wilayah Persekutuan untuk SUKMA kali ini?
1: Ada yang memberikan jawapan dalam bentuk tulisan. Kami tak terima dalam tulisan. Kami hanya terima menerusi voice note saja. Sebutkan nama anda, lokasi anda sekarang dan jawapan yang betul, dan hantarkan sekarang ke 0133 3097 972.
0: Ya, mungkin anda yang akan membawa pulang cenderamata istimewa daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan pagi ini.
1: Okey, baik, 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kami akan kembali ada game. Hari ini lagu terbalik eh. Okey, sebenarnya kejap je lagi untuk waktu ni. Jom kita nak gerakkan pagi ini dengan lagu ini.
0: Lagu bersama Black dengan Aku Rindu Sayang Kamu, rentak pagi KL.
1: Baru KL.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: apa lagi?
1: Anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan di utama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini, sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform-platform media sosial yang telah dikenalpasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi plan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ini baru KL.
2: KLFM, ini baru.

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Baik, info trafik anda di Lebuh Raya Persekutuan. Terdapat kesesakan luar biasa 2 jam dari Shah Alam menuju ke PJ akibat kebalangan motosikal yang dilaporkan di Subang Jaya. Dikesas pula trafik perlahan arah timur dari Bukit Limau ke Haikom, dari kewajipan susur ke Subang Jaya, dari awan kecil ke susur Mac Kuala Lumpur arah barat, dan juga sesak dari arah besar ataupun awan besar ke Kin Ruara. Trafik juga perlahan waktu ini di Salak Jaya ke Lebuh Raya NPE, juga perlahan dari Salak Jaya ke Pusat Bandar, dan pelahan juga di Plaza Tol Lok Yu ke Jalan Istana.
0: Ya, terima kasih kerana bersama kami waktu ini di jam terakhir untuk Rentak Pagi KL bersama saya Putera Azwan dan juga Epi Syafiq untuk hari ini, hari Khamis 20 Ogos 2026.
1: Okey, tadi dah kami dah berikan soalan untuk Subah 2026. Ramai yang hantar, alhamdulillah. Ramai juga yang mendengar Rentak Pagi pada hari ini. Hampir 20 orang yang bercuba nasib. Okay. Tetapi kami hanya mencari seorang pemberi jawapan yang terpantas saja. Yang berikan jawapan yang betul. Jadi inilah waktunya kami nak umumkan siapakah pemenang untuk kuis Umar 2026 pagi ini.
0: Ya, jadi kita nak beritahu soalan dulu lah. Sebelum kita nak dengarkan pemenang untuk hari ini. Soalan yang kita bagi tadi ialah berapakah bilangan atlet yang mewakili wilayah persekutuan untuk Umar kali ini.
1: Okey, jadi inilah nama pemenang, inilah suara pemenang kita pada hari ini.
2: Assalamualaikum. Saya Bashar Rizal bin Muhammad Mansri daripada Sentul, ingin menjawab soalan Sukma tu, atlet wilayah persekutuan pada Temasya Sukma Selangor tahun ini adalah seramai 828 orang. 828 orang atlet wilayah persekutuan.
1: Oh, dia betul ke tidak tu jawapannya Azwan?
0: Wah, jap saya tengok kat dalam air jap.
1: Dalam air ya.
0: Pusing sikit. Wow. Teng. Kita dapat sekali.
1: Dapat sekali.
0: 828 orang atlet untuk Temasya Sukma kali ini, kontingen wilayah persekutuan.
1: Okey, tadi ada juga kepada Abang Basharuddin ataupun nama gelabnya Syah Sentul, Abang Besi dari Sentul ni.
0: Wow.
1: Jadi bolehlah kirimkan nama penuh, juga alamat anda, juga nombor IC ke nombor kami 0133097972 untuk proses memberi hadiah lah kepada Cik Syah kita.
0: Dan kepada yang tak berjaya ataupun bukannya apa sebab kita lewat, mungkin ada masalah internet ke atau apa juga, jangan risau, petang nanti pukul 6.30 petang anda masih lagi boleh berpeluang untuk membawa pulang hadiah istimewa daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan.
1: Bukan petang saja, sebenarnya kuis ni akan berlangsung setiap Isnin sampailah Jumaat, waktu hari kerja. Nantikan saja 8.40 minit pagi dan juga 6.30 minit petang.
0: Dan untuk jam ini juga kita ada game lagu teka lagu terbalik. Okey, tapi dengarkan dulu lagu ini, lagu yang pernah menghiasi sepanjang bulan Julai yang lalu untuk World Cup.
1: World Cup
0: Shakira dengan Dai Dai untuk anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Baru KL.

0: Game on.
1: Buat teaser sendiri eh.
0: Manual.
1: Baik, game hari ni kita nak main game apa tu?
0: Kita nak main game teka lagu terbalik. Ha, kalau semalam awak dah pergi teka-teki. Takkan nak pergi teka-teki hari ni lagi. Sebab nanti awak boleh jawab. Sebab awak tengah apa, tengah fresh momentum tu. Jadi kita tukar lagu terbalik untuk hari ini.
1: Lagu terbalik eh. Jadi ada berapa percubaan? Tiga percubaan lah. Okay, jom kita dengarkan.
0: Dah bersedia
1: Dah bersedia lah.
0: Okay, jom dengarkan kita punya teaser atau pembayang yang pertama.

0: Oh, dia lagu apa? Lagu black metal ke?
1: Ha, hampir-hampir. Dia tak apa nak black, tak apa, tak berapa nak red.
0: Okey, saya sekali lagi nak
1: dengar. Sekali lagi. Saya nak dengar tu.
2: Okey.

0: Ah, nampak tu.
1: Susah ni. Mungkin lagu System of the Down.
0: System of Down. SOAD. Oh, apa sih bunyi macam ada bunyi madu-madu sikit Melayu. Madu.
1: Awak dah bagi awak saya dah bagi ni.
0: Bagi. Saya masuk tolong kawan-kawan.
1: Tolong kawan-kawan ni. Okey.
0: Tak dengar sekali ke tak ya?
1: Lagi sekali lah.
0: Lagilah. Takkanlah 2 3 lah. Okay. Madu. Nampak dia madu.
1: Baik,
0: dia
1: baik.
0: Madu
1: kan kat ujung. Jadi tu. Awak dah bersena nak kena denda?
0: Alamak. Kenapa saya pula kena denda?
1: Saya dah, awak dah bagi hint tadi dia, saya dah dapat dah jawapannya.
0: Iya ke?
1: Okay, jawapannya adalah Khalifah Madu dan Racun.
0: Awak kena faham konsep lagu terbalik.
1: Okay.
0: Kalau madu, dia tak di madu.
1: Dia duam.
0: Dia kena duma.
1: Duma
0: nampak tak? Awak dah lock ke jawapan tu?
1: Betul, Khalifah Madu dan Racun.
0: Jom dengarkan jawapannya. Betul ataupun tidak.

0: Tengok barang kemas ni. Cantik kan, bang? Jian-jian sebelah kita semua dah beli. Saya pun nak juga, bang. Boleh ya?
1: Mahal sangat ni, yang. Abang tak mampu nak beli ni.
0: Alah, abang kan ada kad kredit. Kita guna je lah dulu. Boleh ya, bang?
1: Ish, bukan semua benda kita boleh beli ni, yang. Nanti susah kita di kemudian hari. Kita kenalah ukur baju di badan kita sendiri. Sekiranya ia bukan kemampuan kita.
0: Okey. Baiklah. Kita simpanlah dulu duit tu, ya?
2: Berhati-hatilah anda dalam berbelanja. Sesungguhnya, belanja berlebihan itu mendatangkan kebimbangan di malam dan siang hari. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.

0: merdeka. Ramai-ramai merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Lalu gemilang berkibar. Hey, merdeka.
1: Ya, merdeka. Itu dia. Terbaik. Terima kasih, Happy. Lagu mengenai pejuang-pejuang yang telah pun kata berkorban sehinggalah kita, siapa kita hari ini? Demi untuk memertabatkan tanah air, memerdekakan tanah air daripada dijajah satu ketika dulu.
0: Okey, jadi terus semangat ataupun semarakkan semangat cintakan negara, kibarkan jalur gemilang di semua premis-premis perniagaan, di rumah ataupun di tempat kerja anda. Okay.
1: Dan juga di kenderaan anda. Okay?
0: Right.
1: Baik, jom teruskan untuk karaoke bilik 972. Kita dengarkan kejap lagi lagu bersama Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Tapi dengarkan dulu Jacqueline Vita dan juga Rio Fabian, Cerita Cinta.
0: Cerita Cinta. Terus layan KLFM, Rontak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Lagu bersama Backstreet Boys dengan Shape of My Heart menghiburkan anda menerusi bilik karaoke ataupun karaoke bilik 972, membawa kita terus ke penghujung untuk rentak pagi KL untuk hari ini.
1: Dahsyat lagu tu. Lagu tu tak silap masa apabila saya tingkatan 2.
0: Betul. Betul sangat kan? Tu.
1: Macam awak sebut tingkatan apa?
0: Sama.
1: Kita sebaya.
0: Oh. Kita rekan sebaya.
1: Kita rekan sebaya.
0: Tapi kalau saya nak menipu sikit, saya boleh jam 4.
1: Okey, baik. Sebab sini anda akan bersama dengan EJ menerusi Hi Hi KL. Boleh minta lagu serta banyak informasi menarik lagi yang EJ akan kongsi bersama-sama dengan anda.
0: Betul. Dan esok insyaAllah kami akan kembali bersama dengan seorang lagi. Dayang yang akan bersama kita untuk rentak pagi KL esok insyaAllah hari Jumaat 21 Ogos 2026.
1: Okey, dan hari ni Dayang tak ada. Dia pergi sambut birthday. Hari ni birthday Dayang.
0: Oh, cuti terus.
1: Dia mungkin bersama dengan seseorang. Kita tak tahulah kan.
0: Itulah hal peribadi lah.
1: Peribadi. Jangan cerita.
0: Okey, baik-baik. Terima kasih sudah bersama kita sampai pukul 6 pagi tadi. Ya, sejak awal apa masuk subuh sampai kesan ini lain lagu karaoke, terima kasih banyak. Jadi scan tugas kami untuk pagi ini.
1: Ya, insyaAllah jumpa esok lagi. Kami tinggalkan anda dengan lagu ini.
0: Lagu persembahan ialah Sabri, Kerana Muka Kasih.
1: Belum jalan, tak pergi KL. Assalamualaikum, bye-bye KL.
0: Bye.

0: 99.2 KLFM, ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Putera Harry dan isterinya Meghan Markle dilaporkan akan kembali menetap di United Kingdom selepas 6 tahun tinggal di Amerika Syarikat. Media Britain melaporkan pasangan itu merancang meninggalkan Amerika sebelum hujung bulan ini untuk tinggal di sebuah kediaman persendirian di luar London. Dua anak mereka, Putera Archie dan Puteri Lilibet, dilaporkan sudah didaftarkan di sebuah sekolah di Britain bagi sesi persekolahan baharu bulan depan. Menurut laporan, Raja Charles III mengalu-alukan kepulangan pasangan itu. Namun, status Harry dan Meghan tidak akan berubah. Mereka kekal bukan anggota keluarga diraja yang menjalankan tugas rasmi. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Pembendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Sementara itu, Amerika dan Kanada memberi isyarat hampir memuktamadkan perjanjian perdagangan komprehensif. Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara sudah mencapai persetujuan, namun dokumen berkaitan masih perlu dimuktamadkan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pula berkata rundingan menunjukkan kemajuan besar terhadap hubungan perdagangan kedua-dua negara. Tarif baharu sehingga 5% terhadap barangan Kanada sepatutnya berkuat kuasa pada Rabu, namun ditangguhkan selama 3 hari bagi memberi ruang kepada rundingan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump merancang bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tahun ini. Trump menyifatkan ia sebagai usaha menghidupkan semula hubungan yang terjalin ketika penggal pertamanya. Katanya adalah penting untuk menjalinkan hubungan baik dengan Kim sambil mendakwa Pyongyang kini memiliki 57 senjata nuklear yang sangat berkuasa. Trump dan Kim pernah mengadakan 3 pertemuan ketika penggal pertama Trump, namun rundingan ketika itu gagal menghasilkan kemajuan ketara berhubung program nuklear Korea Utara. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baqir Khalibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Khalibaf mengetuai delegasi peringkat tinggi Iran ke Baghdad bagi membincangkan kerjasama ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan keselamatan antara kedua-dua negara. Agensi Antidoping Dunia WADA memberi jaminan akan memantau ketat atlet Rusia menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua pengarahnya Olivia Nigley berkata langkah itu penting bagi memberi keyakinan kepada atlet dari negara lain susulan keputusan jawatankuasa Olimpik antarabangsa membenarkan atlet Rusia bertanding pada temasya berkenaan. WADA sebelum ini mendedahkan program doping besar-besaran yang disokong kerajaan Rusia ketika Sukan Olimpik musim sejuk Sochi 2014. Tenis Masters Cincinnati. Tommy Paul mengejutkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 7-6, 6-4 untuk mara ke suku akhir. Paul bangkit selepas ketinggalan satu set sebelum memastikan kemenangan dalam aksi yang turut terganggu akibat hujan. Paul akan berdepan pemain Itali Flavio Cobolli. Formula One kembali selepas rehat pertengahan musim dengan Kimi Antonelli dan Mercedes masih mendahului kejuaraan. Antonelli, 19 tahun, kini memiliki kelebihan 50 mata ke atas pencabar terdekatnya, Lewis Hamilton, selepas memenangi 6 perlumbaan pada separuh pertama musim. Namun prestasi Mercedes kebelakangan ini dilihat semakin dicabar, sekaligus membuka peluang kepada McLaren dan Ferrari untuk merapatkan jurang. Grand Prix Belanda di Zandvoort kali ini bakal menjadi perlumbaan terakhir di litar berkenaan selain menyaksikan perlumbaan pecut diadakan buat kali pertama. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wilayah Persekutuan sudah bersedia. Anda sudah bersedia? 823 atlet Wilayah Persekutuan. Satu misi di Sukma 22 Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontingen, satu bendera, satu semangat. Ayuh sokong Tim WP. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan, juara.
1: Hai anda, untuk siapa hari ini? Jom layan Hai Hai KL 10 pagi hingga 1 tengah hari di KL FM.
2: Baik, babe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning semua yang tengah layan KL FM. Suara ini kembali menemani anda. Siduri EJ dalam Hai Hai Kuala Lumpur. Hari ini hari Khamis, bertarikh 20 Ogos 2026, 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Si Duri EJ, Duri yang tidak begitu menajam. Aha. Menggantikan abang-abang kita yang telah bersama anda dalam RPKL, Putra Azwan dan Putra AP. Dan juga dapat putera dia, ya. Okey, yang telah menemani anda pagi anda. Dan selamat minum pagi kepada anda. Mungkin hari ini anda rasa kurang bertenaga. Kenapa ? Tak cukup tidur kot. Ataupun tak cukup rehat. Sambil-sambil anda buat kerja anda dalam keadaan yang tidak bertenaga sangat tu kan. Kita top up dengan minum kopi. Mungkin dapat memberikan anda tenaga. Dan terus berhibur bersama dengan kami di Hai Hai Kuala Lumpur.

0: rancang 14 hingga 20 Ogos 2026. Ikuti Laputra Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara KLFM. Ini baru KL. Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 bersama pelapor sukan KLFM.
1: Baik, waktu sekarang sudah pukul 10.18 minit pagi. Untuk seketika kita akan bersama Syak untuk laporan Sukma 22 Selangor 2026, aksi juara The Wipers untuk hari ini. Silakan Syak untuk laporan anda.
2: Terima kasih DJ yang menemani waktu ini dalam Hi-Hi KL. Dan kini laluan untuk saya memberikan lapor terus Sukma ke-22 Selangor 2026 untuk hari Khamis 20 Ogos hari ini. Dan aksi berlangsung dari pagi hingga petang dan beberapa acara dilihat mempunyai potensi menyumbang pingat kepada kontingen wilayah. Di sebelah pagi, kita mulakan dengan tenpin bowling di Sunway Mega Lanes, tumpuan kepada aksi akhir trio lelaki dan wanita skuad A serta skuad B di antara acara yang berpotensi menyumbang pingat kepada wilayah persekutuan. Di Kompleks Sukan Astaka MBPJ, Petaling Jaya berlangsung acara squash dengan pasukan wanita dan lelaki beraksi di peringkat suku akhir. Tumpuan besar pastinya di City City Convention Center bagi acara badminton, di mana pasukan lelaki wilayah persekutuan turun dalam perlawanan akhir menentang Pulau Pinang, dan ini adalah peluang untuk membawa pulang pingat emas. Satu lagi acara berpotensi pingat ialah di pingpong di Dewan Convention MBTK Bukit Raja, dan kedua-dua pasukan lelaki dan wanita wilayah beraksi dalam perlawanan akhir masing-masing menentang Pulau Pinang dan Selangor. Bagi isukan di MPAJ Convention Center Ampang, saingan melibatkan Honor of King, E-Chess, MLBB serta E-Sim Racing dengan beberapa acara sudah memasuki fasa penting pertandingan. Di Ideal Convention Center Shah Alam, Wushu Taulo turut menjadi tumpuan dengan beberapa acara akhir, antaranya Tajikuan Lelaki, Changkuan Wanita, Nanggun Lelaki, Nandau Wanita dan Changkuan Lelaki, sekali lagi membuka peluang menambah pungutan pingat. Di Padang Softball UKM, pasukan softball wanita wilayah berdepan Johor dalam separuh akhir. Bagi akuatik terjun di Pusat Akuatik Darul Ehsan Shah Alam, tiga acara akhir berlangsung, iaitu 3 meter papan anjal seirama campuran, 1 meter papan anjal wanita dan 10 meter platform seirama lelaki, turut menjadi antara acara yang berpotensi menghadirkan pingat. Baik, kita teruskan di sebelah petang di mana aksi diteruskan dengan agak berat di Dewan Seri Cempaka MPKJ membabitkan final kategori lelaki tidak melebihi 110 kg serta melebihi 110 kg, dan satu lagi peluang untuk wilayah menambah pingat. Di Stadium Inspan, acara memanah menyaksikan wakil wilayah turun dalam separuh akhir recurve individu wanita menentang Terengganu, dan kemenangan akan membawa wakil kita ke perlawanan akhir. Muay Thai pula berlangsung di KSL Esplanade Mall Club.

0: Sukan Futsal Lelaki di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam, Wilayah Persekutuan Menentang Johor dalam penentuan tempat ketiga, bermakna pingat gangsa menjadi taruhan. Dan di Pusat Akuatik Darul Ihsan Shah Alam, acara renang memasuki sesi akhir sebelah petang, antaranya 200 meter kuat lentang, 100 meter gaya bebas, 50 meter kuat kupu-kupu, 200 meter rampaian persorangan dan 4 kali 100 meter rampaian campuran. Selain itu, kontingen wilayah turut meneruskan cabaran dalam tenis, lawan pedang, rugby, kriket lelaki dan wanita, bola keranjang 5 lawan 5, hoki, bola tampar dewan serta sepak takraw di venue masing-masing. Jadi, antara tumpuan utama pembuluhan pingat hari ini ialah tenpin bowling, badminton, pingpong, wushu, taulo, akuatik terjun, angkat berat, memanah, tinju, futsal dan renang. Dan kita nantikan keputusan demi keputusan dan mudah-mudahan kilauan emas, perak dan gangsa terus bertambah buat kontinjen wilayah persekutuan apapun. Wipers kita juara dan terus ikuti di Medsos KLFM, ini ber-KL. Tentu tidak lupakan untuk bersama-sama kita ikuti di Facebook Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Dan saya Syak melaporkan perkembangan Sukma 22 Selangor 2026 hari ini. Dan kembali semula kepada EJ. Silakan EJ.
1: Baik, terima kasih Syak. Demikian tadi laporan bersama dengan Syak. Dan anda terus bersama dengan kami untuk perkembangan terkini Team Wipers.
2: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini baru KL.

0: sepuluh pagi hingga satu tengah hari. Hai hai KL.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
2: Kibar, jangan tak kibar.

Selamat pagi untuk anda semua yang tengah bekerja, yang bekerja kat pejabat kan, yang bekerja kat rumah. Kat rumah pun bekerja juga cik kat kita tu. Siapa kata tak kerja? Saya cakap saya cukup marah bila orang kata alah kat rumah ke tak kerja ke. Kerja dekat rumah tu lagi banyak tau sebenarnya. Dia dah bersusun dah. Dia tengok sana ada kerja, tengok sini ada kerja kan. Kerja dia ada depan, belakang, kiri, kanan semua ada belum lagi bab nak fikir nak masak apa kan. Kita yang bekerja dekat kat keluar ni, kadang kita boleh keluar je dah terhidang dah. Terhidang dengan duit lah kan, kena bayar. Tapi mereka yang bekerja dekat rumah tu, kena fikir pula nak masak apa. EJ bagi idea, mungkin anda boleh masak ikan dengan cara masakan yang berbeza. Kalau semalam anda goreng ikan, apa kata hari ni anda boleh kukus ikan itu kan, ataupun anda boleh bakar ikan tu. Itu antara apa ni, cara masakan, tapi lauk yang berbeza lah. Walaupun sumbernya yang sama, ikan, tapi kadang-kadang ikan bakar tu lagi sedap kan daripada semalam yang kita goreng saja. Kita variatikannya, okey? Baik, dan kepada anda juga yang nak minta lagu, seperti biasa dalam Hai Kuala Lumpur, lagu dari era tahun 90-an yang hingga yang terkini saja. Kalau boleh, lagu tidak sama seperti semalam dan kemarin. Itu juga syarat untuk anda. Kan? Sekejap lagi akan EJ tunaikan bermula pukul 11 pagi nanti, okey?

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

dia tak pernah nak bertanya salahkah kita. Tak, sebab ego dia tau. Tapi anda betul-betul salah. Ini kalau EJ lah kan. Kalau anda belum lagi mengibarkan jalur gemilang untuk bulan ini, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan, kita sebagai seorang rakyat Malaysia kena kibarkan jalur gemilang untuk kita tunjukkan yang kita sayang Malaysia, kita bangga menjadi rakyat Malaysia tau. Jadi dah kibar ke belum? Tapi sekarang kan ada banyak cara yang lebih mudah. Ada sekarang ni yang berbentuk magnet kan, anda boleh lekatkan pada kenderaan anda. Jadi tak perlu susah-susah pun. Ia lebih menarik. Tapi ada juga yang tanya kenapa nak kena kibarkan ni, Jay. Sebab bendera bukan sekadar kain yang berkibar. Ia merupakan lambang negara kita, lambang identiti, perpaduan, dan kita mesti dan memang rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Bagi EJ tak ada lagi negara yang macam Malaysia ini. Di tempat-tempat lain tak ada. Jadi bila kita kibarkan jalur gemilang, kita sedang menunjukkan satu perkara yang mudah tapi besar maknanya, iaitu kita sayang Malaysia. Kita bangga menjadi rakyat Malaysia. Walaupun kadang-kadang kita memang bergaduh antara satu sama lain, tapi cubalah orang luar usik Malaysia. Kita akan bersatu padu, kita akan mempertahankan Malaysia. Anda perasan tak tu? Okey, jadi jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang anda. Belilah magnet yang berbentuk jalur gemilang untuk anda tampalkan dekat kenderaan anda pun boleh, kan? Untuk kita sama-sama raikan bulan Ogos ini. Baik, terima kasih yang dah hantarkan permintaan lagu anda. Sekejap lagi akan EJ putarkan satu persatu. Bagi anda tunggu, nanti nama anda akan EJ sebut satu persatu, okey?

0: orang KL, kenalah dengan KL FM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KL FM.
2: Assalamualaikum warga kota. Kami
3: The Rehan.
2: Jom tenangkan jiwa dengan muzik yang menyuntik inspirasi dan ceriakan hari anda dengan aura positif dan harmoni. Pastinya hanya di KLFM.
3: Ini baru KLFM.

Yes, terima kasih kepada anda yang terus layan Hi-Hat Kuala Lumpur, kepada anda yang tengah memandu kenderaan. Bersabar dalam pemanduan anda. Sekarang ni belum lagi waktu puncak. Kadang-kadang di waktu puncak di jalanan utama di Kuala Lumpur ini akan berlaku kesesakan, terutama sewaktu pulang dari sekolah kan. Pulang pun pulang, nak pergi sekolah pun pergi sekolah juga. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Tolong beri perhatian juga kepada pemandu-pemandu yang mempunyai tampalan P yang besar itu. Tolonglah bekerjasama dengan mereka ini, anak-anak kita, adik-adik kita kan. Ada juga yang belia-belia juga yang baru dapat lesen ni kan. Kadang-kadang dia terlupa nak belok ke kanan, nak minta beralih arah dari kanan ke kiri, lupa nak pasang signal kan. Tapi tak boleh lah macam mana nak kata lupa. Bahaya tu. Apapun, tolong bagi perhatian juga kepada mereka ini. Semoga 2 tahun pertama ini dapat mengajar mereka erti jalan raya sebenar di Malaysia ini. dapat belajar sesuatu dari percubaan P itu. Okey, jomlah kita teruskan permintaan lagu. Kita mulakan dari jam ini sampai pukul 1:30 hari. Terima kasih yang dah hantarkan permintaan lagu anda. Okey, yang pertama ini, izin nak tunaikan permintaan lagu Tok Dah Pencen. Nak dengar lagu Lukman Faiz, Tak Cukupkah Bagimu? Ni dia tanya ke macam mana ni? Kan? Okey. Dan Haji De Gombak, nak lagu Crystal, Memburu Impian. Terima kasih juga untuk Ija yang ada dekat PJ, Ika yang ada dekat PJ. Nak dengarkan lagu Dengarlah Bintang Hatiku. Ini lagu permintaan pertama yang Ija tunaikan menerusi Hi-Hi Kuala Lumpur.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Pagi-pagi pun dah on mood, jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

0: hari ini. Jom layan Hai Hai KL 10 pagi hingga 1 tengah hari di KL FM.
1: Baik, babe. Ya, yeah, hai awak untuk siapa hari ini? Eji nak teruskan lagi permintaan lagu seterusnya ini. Apapun, waktu sekarang 11.27 minit pagi. Pagi meninggalkan kita lebih kurang 30 minit lagi untuk kita bertemu pula waktu tengah hari, okey? Jadikan dalam keadaan baik-baik sahaja. Itulah harapan EJ sentiasa untuk anda yang tengah layan KLFM di Lembah Kelang 97.2 dan di luar Lembah Kelang. Terima kasih banyak-banyak. Dengar menerusi RTM Klik secara percuma dengan carian radio KLFM. Okey, terima kasih Kak Arya. Hari ini nak dengar lagu Babe. KRU. Baik.

Terima kasih juga untuk Cik Rosli yang ada dekat Melaka, orang Melaka kita. Okey ke tak okey tu? Dia nak dengar lagu Kembang Terhalang. Saya suka lagu Kembang Terhalang. Lagu nyanyi kumpulan Gama ni kan. Kita ni kadang-kadang mengembang, tak terhalang, tak terhalang. Dia punya kembang tu kan. Macam mana tu? Dan terima kasih juga untuk Cik Syafiqah kita. Katanya nak ucapkan apa ni? Nak lagu Imran Ajmain, selamat ulang tahun sayang, dengan ucapan selamat hari kelahiran buat DJ Dayang. Wow, Dayang Naziha, semoga diberikan kesihatan yang baik-baik, sentiasa dalam rahmat Allah dan berjaya dunia akhirat. Oh, okey. Alah, EJ, kejap lagi EJ mainkan lagu Happy Birthday tu kan. Jadi, ya, hari ini merupakan ulang tahun kelahiran untuk DJ Dayang kita yang ke 18 tahun. Okey, semoga Dayang ceria-ceria selalu dan sentiasa diberkati. Baik, jom kita dengar lagu permintaan sahabat kita ini. Dan kejap lagi je mainkan lagu birthday untuk awak semua yang juga turut meraikan ulang tahun kelahiran hari ini.

Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hi Hi KL. Wait till you're now.

Babe, okay? You okay ke tak? Itulah antara persoalan yang sering Ije tanyakan kepada rakan-rakan Ije kan. Babe, macam mana? Okay ke tak? Ataupun babe, nak makan kat mana kan? Okay? Apa tu? Ije janji tadi nak belanja. Nak belanja apa ni, lagu birthday kan? Mana pula lah lagu birthday Ije ni pergi kan? Dia macam tak berapa nak muncul. Tak apa, EJ akan cari balik mana lagu birthday yang EJ kata nak belanja dekat anda tu. EJ dah sediakan tadi. Tiba-tiba dia hilang pula lah kan. Okay, tapi tak apa, kejap lagi EJ cari balik mana dia. EJ nak tunaikan lagi permintaan lagu seterusnya ini sebelum kita masuk ke pilihan lagu lepas kram sekejap lagi. Terima kasih untuk S. Awap. Katanya hari ni nak dengar lagu lain macam sedikit EJ. Wah, lagu Jepun bertajuk La La La La La Love Song daripada Toshinabu Kubota. Kubota. Okey, boleh, jom kita layan lagu ini. Dan Kak Nurizan kita yang ada dekat Alustak nak dengar lagu Datuk Hatan bertajuk Gadis Jalobu. Datuk Hatan featuring Warih. Okey. Tapi akak bukan Gadis Jalobu, macam mana? Tak apalah, boleh je. Dan juga Khairi Kasim nak dengar, nak layan lagu Baldu Biru nyanyian Ella dan juga Dato' Awi. Los layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

Baik, selamat tengah hari untuk anda semua. Lagu tadi tak sempat DJ nak cepat benau dia nak masuknya kan. Ha, okay, baik. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di KLFM. Dan untuk sekarang ini kita akan dengarkan lagu-lagu lepas geram yang dah ada yang minta ni kan. Tapi sebelum itu, dia kata EJ ni mana

kepada anda yang menyambut ulang tahun kelahiran. Tidak kisahlah keberapa siri sekalipun kan. Lagi besar angka, lagi muda kita rasa tau. Muda tak apa, rasa muda tak apa. Janganlah rasa lupa diri eh. Itu tak boleh, cannot. Okay. Semoga anda mendapat keindahan, kebahagiaan, kegembiraan yang baik-baik saja untuk hari ini. Okay. Baik, jomlah kita dengar lagu yang dah diminta awal menerusi lagu lepas gram sekarang ini. Terima kasih untuk Cik Din Lanai. Nak dengar lagu lepas gram The Bunga Wangi, nyanyian Left Handed. Baik, terima kasih juga untuk Cik Arsyad. Nak dengar lagu Pedih, Biar Pedih Kasih Memanjang, Meditasi. Wow, lagu lepas gram dia lagu putus cinta ke macam mana ni kan? Dan juga Encik Abdul Rahim bin Muhammad dari KL. Katanya, EJ, hari ni saya nak dengar lagu Taman Rashidah Utama, Kepulan Wings. Ini semua menerusi pilihan lagu lepas gram. Ini baru KL. Terus layan.

0: permintaan anda, lagu lepas geram.
1: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan.

Tepat 12.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari semua. Semoga anda terhibur dengan lagu Lepas Gram yang telah EJ putarkan tadi. Ada tersedik satu lagu, Panji Hitam, nyanyian kumpulan Khalifah. Lagu itu diminta oleh Cik Azim kita. Jadi semoga anda terhibur dan dapat lagu itu dapat memberi semangat kepada anda di waktu tengah hari ini. Ada yang dalam perjalanan mungkin nak pergi makan tengah hari bersama dengan teman-teman, ataupun ada yang baru sahaja selesai tugasannya, selesai masuk meeting. Masuk meeting tiba-tiba perut rasa lapar pula kan. Baik, selamat makan tengah hari untuk anda semua. Dan EJ nak tunaikan lagi permintaan lagu yang terakhir untuk segmen Hai Hai Kuala Lumpur. Terima kasih untuk Kak, siapa namanya tadi yang ada dekat Kelang? Oh, Kak Shima. Okey, hari ni nak dengar lagu Harap Palsu, Hafiz featuring Musatira dan juga Cik Azma kita yang ada dekat Kepong. Nak dengar lagu Baby Shima, Bang Jamal. Jadi kepada anda semua yang tengah layan KLFM, terima kasih banyak-banyak eh. Cuaca hari ini nampaknya baik-baik saja, dinyatakan oleh Met Malaysia. Tidak hujan dari pagi sampai ke malam.

0: Kamu tak serupa.
1: Okey, cik abang kita, Ije dah sampai di hujung untuk Hai Kuala Lumpur. Dan KLFM Extra, sama tak serupa. Ije pilih lagu Derita Merindu, satu nyanyian Ahli Fikir, satu lagi Derita, nyanyian Isma Sani. Lepas ini, Birthday Girl akan menemani anda, Dayang Naziha. Siapa yang tanya tadi, berapa umur Dayang? Tanya sendiri, Dia akan menemani anda dalam Nadi Kota KL. Pukul 1 sampai pukul 4 petang. InsyaAllah, Ije akan menemani anda kembali esok menerusi ruangan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Tapi anda kena terus layan KLFM sampai bila-bila. 24 jam kami setia menemani anda, okey? Jadi kepada anda, senyum-senyum selalu, jangan marah-marah. Assalamualaikum. Bye-bye, Kuala Lumpur. What?

0: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Enam tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan Kuasa Bebas teliti gubal Akta Baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aero angkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Dr. Arvintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan memulihkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aero angkasa bernilai tinggi.
1: Dan apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara, Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta Menteri Kerajaan Tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E-Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan Presiden terdahulu, Muhammad Shahabuddin, Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat. Hutang negara kasar Amerika melepasi paras $40 trilion buat kali pertama. Menurut data kerajaan, peningkatan hutang itu lebih pantas daripada jangkaan awal. Sebahagiannya didorong oleh pelaksanaan tarif Presiden Trump yang kemudiannya terbatal. Peningkatan pinjaman berlaku ketika komitmen jangka panjang Washington berkaitan keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan terus bertambah, selain bayaran faedah yang turut melonjak. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, Malaysia tewas kepada Belgium 3-5 pada perlawanan terakhir Kumpulan B di Belfast Hockey Arena di Wave. Walaupun tewas, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brandon Carolan tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Skuad Speedy Tigers kini mengalihkan perhatian kepada fasa seterusnya, dengan lawan mereka akan ditentukan selepas tamat baki perlawanan peringkat kumpulan. Beralih ke bola sepak Major League Soccer, Inter Miami terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri dua sama menentang Philadelphia Union. Dalam perlawanan itu, Lionel Messi menjadikan gol pertamanya sejak kematian bapanya. Messi meletakkan Miami di depan 2-1 pada minit ke-26. Bagaimanapun, Philadelphia bangkit menerusi gol pada minit ke-11 dan minit ke-58. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

KL FM Mini Baru KL, waktu sekarang 1.14 minit tengah hari. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi mendengarkan kami di KL FM Ini Baru KL. Dan juga semestinya terima kasih kepada rakan setugas Siduri EJ yang telah pun bersama dengan anda dalam Hai Hai KL seawal 10 pagi tadi sehinggalah pukul 1 tengah hari. Dan insyaAllah bermula daripada saat ini, Dayang akan temankan anda dalam Nadi Kota KL untuk 3 jam yang seterusnya sehingga ke pukul 4 petang nanti. Jadi Dayang doakan semoga anda sihat walafiat selalu, semoga terus berbahagia, bergembira di samping insan-insan yang tersayang. Kita bersiaran dalam Nadi Kota KL untuk edisi hari ini, hari Khamis 20 Ogos 2026. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat, masuknya waktu solat fardu Zohor bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk hari ini pada pukul 1.20 minit tengah hari.

والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: satu tengah hari hingga empat petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.

Itu dia Black Hanifah dengan lagunya Hijab Rindu menghiburkan anda dalam Nadi Kota KL, membawa kita ke pukul 1.35 minit tengah hari untuk anda yang mungkin baru je nak makan tengah hari pada ketika ini, baru selesai uruskan anak-anak kan. Selamat menjamu selera diucapkan apapun menu pilihan anda untuk hari Khamis ini. Makan pelan-pelan, okey, jangan lupa baca bismillah. Dan untuk anda semua, jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Cuaca sangat-sangat tidak menentu. Bila dia panas, panas, lit-lit. Bila dia hujan, hujan lebat sangat-sangat. Jadi, dapatkan minum air kosong anda sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Cukupkan pengambilan air kosong harian anda, okey? 8 gelas sehari ataupun 2 liter je sehari. Kalau setiap jam kita minum 1 gelas, tak terasa. Nanti petang nanti dah cukup dah pengambilan air kosong anda. Kurangkan pengambilan makanan yang berminyak, makanan yang bergoreng. Jaga kesihatan anda, jaga kesihatan insan-insan yang tersayang dan juga jaga kesihatan orang-orang lain di sekeliling anda. Untuk yang sedang memandu, yang masih lagi dalam kesesakan lalu lintas, pandulah berhati-hati, jaga keselamatan anda. Sedikit info trafik yang saya nak kongsikan bersama dengan anda. Trafik masih lagi bergerak perlahan dari arah timur, kewajipan susur ke Subang Jaya. Jadi pandu cermat, jiwa selamat insya-Allah. Untuk anda yang masih lagi berehat di pejabat, selamat berehat juga diucapkan. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi lagu-lagu dan juga info yang akan Dayang kongsikan bersama dengan anda dalam Nadi Kota KL. Jadi terus bersama kami di KLFM, ini baru KL.

0: Ini Esel Indian, I'm Alive. Semoga anda kembali merasa alive selepas lagu-lagu yang Dayang siarkan setakat pukul 1.47 minit tengah hari. Banyak lagi lagu selepas ini yang pastinya setiap kali siaran di Kota KL, kita akan siarkan Music Express, Music Tanpa Henti sehingga ke pukul 2.15 minit petang nanti. Jadi jangan ke mana-mana sambil anda berehat ataupun ada je yang dah memulakan kembali tugasan anda di depan skrin komputer itu. Terus berhibur bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.
1: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
2: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
1: Jom dengar Music Express, Music Tanpa Henti. 1.5 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.

0: Express yourself.
1: Music Express. Music Express. Music Express. Music tambah cantik. T-shirt Billy.
2: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
3: Apa yang itulah kita masih berbicara untuk video kita yang kedua mengenai Aidil ni, yang kita sangat-sangat bahagia melihat dah kedua ibu bapanya bahagia jugalah.
4: Bila ibu bapa bahagia, anak-anak dan juga adik keluarga semua akan berasa bahagia. Tapi kalau pasangannya bekerjasama, okeylah. Ada yang pasangannya ataupun suami ataupun isterinya yang bila dekat je, pergilah jauh, pergilah jauh. Sempitlah. Inilah kena.
3: Kenapa macam tu pula?
4: Dia macam kahwin okeylah, dia dah lama-lama tu. Biasalah.
3: Jangan normalkan macam tu. Patut lagi lama kahwin lagi sweet lah.
4: Sweet lah. Macam awak jalan depan anak-anak sweet-sweet lagi lah.
3: Magai. Kita akan tunjuk kita kebahagiaan. Betul, kita akan nampak kita happy. Bila kita bahagia dengan isteri kita, kita akan lihat anak-anak kita teruk bahagia sebenarnya.
4: Itu dia saya lepak dari mamak. Nampaklah pasangan ni dengan anak-anak dia sweet-sweet lah. Lepas tu saya macam rasa macam nak ikut lah. Lepas tu saya sweet-sweet sekali dengan keluarga tu. Dia orang marah saya.
3: Alah, awak kena FPL lu jadi untuk keluarga angkat.
4: Keluarga angkat dulu lah.
3: Dia beratang, nanti orang ingat awak skamer ke apa ke.
4: Saya nak tumpang kebahagiaan.
3: Sekarang skamer pun guna kebahagiaan juga. Kena hati-hati.
4: Love scam. Saya tak sampai tahap tu lah.
3: Okay. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
5: Itu dia sedutan Rentak Pagi KL pagi tadi bersama dengan Putra Azwan dan juga AP Syafiq yang menemani anda daripada pukul 6 pagi sehinggalah ke pukul 10 pagi. Sentiasa setia menemani anda dalam kesesakan lalu lintas setiap hari Isnin hingga Jumaat. Terima kasih semuanya. Kita kembali dalam Nadi Kota KL selepas Music Express. Music tanpa henti selama 30 minit. Assalamualaikum. Hai, selamat petang untuk anda yang mungkin baru saja tune in 97.2 ataupun dengar di RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Ada yang dengarkan kami dari Johor, ada Melaka Negeri Sembilan, dari Utara, Dali pun boleh lah. Dari Utara, dari Pantai Timur, Sabah, Sarawak. Terima kasih semuanya kerana sentiasa menyokong kami. InsyaAllah kami akan sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda di KLFM. Ini baru KL waktu sekarang dah pun pukul 2.18 minit petang. Selamat kembali bertugas untuk anda yang sudah pun memulakan tugasan anda, nak melaksanakan, nak menyelesaikan amanah dan tanggungjawab untuk sepanjang hari ini, dan doakan semoga semuanya dipermudahkan, berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar insya-Allah. Banyak lagu-lagu yang Dayang akan sediakan untuk anda. Semoga anda semakin bersemangat untuk bertugas pada petang ini. Untuk yang bercuti, selamat bercuti juga diucapkan. Untuk yang di rumah, ibu-ibu yang berada di rumah yang dah penat, tak apa. Inilah masanya untuk berehat. Dah penat memasak tadi, mengemas pula selepas makan kan. Selamat berehat Dayang ucapkan. Sambil-sambil tu dengarkanlah kami di KLFM. Ini baru KL. Ini bulan kebangsaan. Sekarang ni masih lagi berlangsung Sukma 22 Selangor 2026. Akan Dayang kongsikan lagi info-info bersama dengan anda selepas ini. Hanya di Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda, hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut, kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Waktu sekarang 2:32 minit petang. Baru saja berlalu Aziz Harun dengan lagunya Chika. Mungkin ada yang dah lama tak dengar lagu ni. Semoga terhibur hendaknya. Kalau ada yang dah mula mengantuk, biasalah, perut dah kenyang, mata tu macam layu je kan. Jangan begitu, insyaAllah Dayang akan siarkan lagu-lagu yang macam memberi anda semangat, membantu anda untuk menyegarkan mata supaya bolehlah buat kerja dengan tenang, dengan cekap gitu. Tapi sebelum itu, Dayang nak kongsikan dulu info bersama dengan anda mengenai program satelit khas Kenduri Rakyat Madani. Jadi untuk anda terutamanya warga Lembah Pantai, ada plan ke hujung minggu ini? Kalau tak ada, jadi anda boleh bawa keluarga anda ke program satelit khas Kenduri Rakyat Madani pada hari Sabtu ini, 22 Ogos, 8 pagi hingga 2 petang, bertempat di Padang Futsal Blok D, E dan F PPR Kerinci, Lembah Pantai. Jadi pastinya banyak aktiviti menarik dan juga kaunter perkhidmatan disediakan khas untuk anda. Jadi antaranya ada jualan rahmah, ada jualan agrofarma untuk anda membeli barangan dapur dengan harga yang berbaloi-baloi begitu. Juga ada pemeriksaan kesihatan sambil berjalan, boleh semak tahap kesihatan secara percuma. Juga ada kaunter bantuan dan perkhidmatan, kaunter Baitul Mal Mawib, kaunter bantuan JKM dan juga kaunter Mitra. Selain itu juga ada jelajah aspirasi bebas dadah. Jadi aktiviti kesedaran yang bermanfaat untuk community. Jadi untuk anda, kalau tiada apa-apa perancangan untuk hujung minggu ini, bolehlah luangkan masa-masa yang berkualiti dan datang beramai-ramai ke program satelit khas Kenduri Rakyat Madani di Padang Futsal Blok DEF PPR Kerinci Lembah Pantai, 8 pagi hingga 2 petang hari Sabtu ini, 22 Ogos 2026. Banyak lagi aktiviti yang disediakan untuk anda yang akan berlangsung sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan 2026 yang akan Dayang kongsikan selepas ini. Terus kekal dalam Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita. Memaknai harapan rakyat.
1: KLFM 97.2.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Itu dia hiburan untuk anda, lagu Hindustan dari filem Dil To Pagal Hai. Semoga anda terhibur, terutamanya penggemar-penggemar filem Bollywood yang mungkin tadi masih lagi mengantuk. Bila dengar je lagu Bollywood, auto mata jadi segar, bahu goyang-goyang gitu, teringat momen-momen daripada filem Dil To Pagal Hai, lakonan Shah Rukh Khan, kita ada Madhuri Dixit dan juga Karisma Kapoor. Waktu sekarang dah pun 2.53 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama kami di KL FM. Ini baru KL, lagi info aktiviti bersama dengan anda. Kita ada konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 X Jago WPKLP bakal menemui warga Kota Raya Kuala Lumpur pada hari Ahad ini 23 Ogos 2026 di sekitar Kuala Lumpur. 3 hari saja lagi. Jom kita pakat kibarkan Jalur Gemilang bersama-sama. Jadi untuk anda yang dengar kami pada ketika ini, dah kibarkan Jalur Gemilang ke belum? Ha, kalau belum tu, jangan tunggu lama-lama. Jom kita sama-sama kibarkan Jalur Gemilang di pejabat anda, di rumah anda, di kenderaan anda juga boleh. Kita tak perlulah tunggu orang lain buat dulu. Kita buat dulu tak apa. Sebab bila kita nampak Jalur Gemilang berkibar, dan yang rasa mesti ada rasa bangga itu. Bangga menjadi rakyat Malaysia, bangga dengan negara kita. Biar satu kawasan kita penuh warna-warni Jalur Gemilang, lagi ramai kibar, lagi meriah semangatnya. Kita sama-samalah semarakkan semangat patriotik di kalangan rakan-rakan sekerja, anak-anak, isteri, ibu ayah di rumah, di kenderaan anda. Jadi sangat-sangat menarik bila kita berada di jalan raya kan, di lebuh raya ke. Sangat menarik, sangat seronok bila kita tengok kenderaan, motosikal ke kereta ada kibarkan Jalur Gemilang. Auto kita pun bersemangat. Jadi untuk anda, jomlah kita sama-sama kibarkan Jalur Gemilang semena dengan sambutan Bulan Kebangsaan 2026.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Itu dia DFM dengan lagunya Anak Raja, membawa kita menghampiri 3.8 minit petang. Baiklah, sekarang saya nak kongsikan pungutan kedudukan pingat. Bukan kepungutan, kedudukan pingat sebenarnya dengan Sukma 22 Selangor 2026, di mana wilayah persekutuan kini berada di tangga yang ketiga dengan pungutan pingat emas 23, 20 perak dan juga 18 gangsa, membawa kita ke tempat yang ketiga. Ini kedudukan yang terkini, yang baru saja dikemas kini pada hari ini 20 Ogos 2026 pukul 3.3 minit petang tadi. Jadi tahniah setakat ini kita ucapkan. Teruskan sokongan dan memberi semangat kepada atlet wilayah persekutuan untuk meneruskan lagi perjuangan dalam Sukma 22 Selangor 2026. Sambil-sambil kita kibarkan jalur gemilang sebenarnya dengan Bulan Kebangsaan, kita sokong juga atlet wilayah persekutuan untuk menghabiskan sikit je lagi Sukma 22 Selangor 2026. InsyaAllah kita doakan semoga semua atlet kita sihat dengan keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang. Jadi untuk anda juga, jaga kesihatan bersama, okey? InsyaAllah selepas ini kita ada cerita apa hari ini. Banyak lagi lagu yang dah sediakan untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia Dida Nazir dengan lagunya Cinta Datang Lagi. Waktu sekarang menghampiri 3.35 minit petang. Banyak lagi info sebentar lagi yang Dayang akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi untuk anda yang pada ketika ini mungkin ada yang sedang minum kopi, minum teh sambil makan biskut sebab nak menghilangkan rasa mengantuk. Mata dah ngantuk sangat dah ni, tetapi masih lagi ada kerja yang perlu diselesaikan. Tak apa, berehat sebentar, take 5, bangun daripada kerusi anda untuk rehatkan mata anda daripada skrin komputer, regangkan badan anda, berjalan sekejap, tanya khabar kawan-kawan di depan anda ataupun di pejabat sebelah ke pun boleh, sebab supaya badan anda lagi segar kan, supaya tak lenguh, mata pun tak mengantuk. Jadi bolehlah anda teruskan lagi tugasan anda yang perlu diselesaikan hari ini. Baiklah, info lagi aktiviti untuk anda. Ini mengenai Riuh Merdeka. Jadi jomlah kita riuh bersama, di mana Merdeka bukan sekadar mengenang perjalanan negara, tetapi juga tentang meraikan kreativiti, budaya dan kebersamaan. Jadi ini ada program Riuh Merdeka pada 30 dan 31 Ogos ini. Marilah kita sama-sama mencipta memori baharu di Riuh Merdeka. Kita nikmati makanan, muzik, bengkel kreatif, aktiviti kanak-kanak dan pelbagai pengalaman yang menghimpunkan kita semua di bawah satu bumbung, di mana di Monumen Alaf Baru Putrajaya. Ini juga antara program sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Jadi untuk anda boleh set date ini 30 dan 31 Ogos. Banyak lagi aktiviti yang pastinya ada disediakan untuk anda. Kita ada pot makan dan minum, kita ada barisan artis yang akan menghiburkan anda. Bukan setakat persembahan makanan dan bengkel je. Kalau anda datang awal, anda boleh stay sampai malam untuk nikmati wayang pacak. Ada voucher untuk pengunjung terawal. Ada cabutan bertuah, ada countdown dan bunga api, serta pertunjukan udara pada 30 Ogos. Banyak lagi aktiviti yang pastinya disediakan untuk anda. Dan antara barisan artis yang akan menghiburkan anda ada Ernie Zakri, Noraniza Idris dan juga Anwar Zain. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Jomlah kita bersama-sama datang ke program Riuh Merdeka pada 30 dan 31 Ogos bertempat di Monumen Alaf Baru Putrajaya.

Ini dia Iman Troy dengan lagunya Teman. Jadi terima kasih kepada anda yang setia bersama Dayang, yang menemani Dayang dalam Nadi Kota KL seawal satu tengah hari tadi sehinggalah ke saat ini. Waktu sekarang dah pun menghampiri 3.54 minit petang. Jadi Dayang dah sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Nadi Kota KL edisi Khamis 20 Ogos 2026. Jadi terima kasih semuanya kerana setia bersama saya, dan juga semestinya kami akan setia menemani anda dan juga menceriakan lagi hari anda menerusi frekuensi Semata Jepun Perandua dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan seterusnya nanti dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur KLKL, anda akan ditemani rakan segas Mimi Wala untuk 4 jam yang seterusnya sehingga ke pukul 8 malam nanti. Jadi insya Allah kita bertemu lagi di lain siaran. Selepas ini Dayang akan tinggalkan anda dengan lagu nyanyian Amir Masdi bertajuk Chala. Jadi Dayang doakan semoga anda semua terus berbahagia, bergembira di samping insan-insan yang tersayang. Jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda untuk anda yang sedang memandu. Jadi kita berjumpa lagi insya Allah. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Jika anda lahir zaman Walkman, pernah simpan mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Farhan dengan Kemarin membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur hari Khamis 20 Ogos 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Terima kasih Dayang yang dah pun berlalu temankan anda untuk Nadi Kota KL. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya, Hamimah Haji Mamat Yusof ataupun Mimi Walan, temankan anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari Khamis 20 Ogos 2026 dari sekarang hinggalah pukul 8 malam nanti. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz, juga membawa kami ke mana saja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Nak lagu memori 80-an hingga 2011 boleh hantarkan kepada saya menerusi WhatsApp di 013-3097-972. Nanti kita akan susun cantik-cantik dan kita akan layan sama-sama karok sampai depan pintu rumah, okey? Baik, kita ada Mawi dengan Aduh Saleha. Juga kita ada The Pussycat Dolls dengan Doncha. Dan juga lagu ini Persembahan Felix dengan Aku Pencintamu. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Jom tenangkan jiwa dengan muzik yang menyuntik inspirasi dan ceriakan hari anda dengan aura positif dan harmoni. Pastinya hanya di KFM.
1: Ini baru KFM.

89 persembahan Dato' Azizul Khamis dengan nama Mu di Hatiku. Kami harapkan moga nama KLFM sentiasa meniti di bibir anda, gitu. Baik, sekarang ni kita banyak dengarkan anak-anak kita ataupun anak-anak pada rakan-rakan kita yang mungkin demam influenza. Kita minta kalau boleh jauhlah daripada denggi, kan? Tapi apapun, sebagai langkah berjaga-jaga mencegah denggi ni, tanggungjawab kita bersama. Pastikan kita lakukan aktiviti gotong royong di dalam dan juga luar kawasan kediaman, premis-premis perniagaan dan sebagainya. Pastikan lupuskan sampah, bahan buangan dan barang lusuh di tempat yang telah pun ditetapkan. Pastikan juga bekas minuman haiwan peliharaan dan juga mainan yang berada di luar rumah tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan juga melakukan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes selama 10 minit seminggu sekurang-kurangnya. Okay? Apa pun kita harapkan moga yang diuji kesihatannya moga lekas sembuh, rajin-rajin makan ubat, pergi ke klinik dapatkan rawatan dan juga ubat yang sewajarnya daripada doktor dan dapatkan surat sakit yang sah oleh doktor terbabit. Okay? Baik, waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.34 minit petang. Nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada persembahan Fauzia Latif dengan Digamit Memori. Kumpulan Wings dengan Biru Mata Hitamku. Terus bersama kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur.

0: In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, iaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, iaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Telah pun masuk waktu salat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.34 minit petang. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama solat maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.25 minit malam. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Syak untuk laporan Sukma 22 Selangor 2026. Beribu dulu dengan lagu Hindustani yang dipetik dari filem Hamzat Sathe.

0: Pelaporan Sukma ke-22 Selangor 2026 bersama pelapor sukan KLFM.
1: KLFM ini baru KL. Seketika kita nak bersama dengan DJ Shak untuk laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 aksi juara The Wipers untuk hari ini. Hello Shak, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah. Dah lama dah tak nampak Syak di ofis kan. Nampak jauh suaranya kan. Begitu jauh itulah sekali macam telefon ni. Okey. Okey, silakan laporan hari ini.
2: Baik, terima kasih Mimi yang menemani waktu ini dalam KL dan Kuala Lumpur. Kita teruskan dengan perkembangan terkini kontinjen wilayah persekutuan di Sukma ke-22 Selangor 2026. Dan berita gembira hari ini menyaksikan beberapa keputusan membanggakan buat wilayah persekutuan, termasuk 3 pingat emas dan 1 pingat perak menerusi badminton, pingpong, e-sport olahraga serta akuatik terjun. Okey, di arena badminton kita mulakan dengan berita emas daripada badminton dalam final berpasukan lelaki. Wilayah persekutuan muncul juara selepas menewaskan Pulau Pinang dengan keputusan 3-1. Dan ini menambahkan koleksi emas untuk kontinjen wilayah persekutuan. Di arena pingpong pula, dalam acara akhir berpasukan, skuad wanita wilayah persekutuan mencipta kejayaan apabila menewaskan Selangor 3-1 untuk meraih pingat emas. Bagi kategori lelaki berpasukan, wilayah persekutuan tewas 0-3 kepada Pulau Pinang sekaligus membawa pulang pingat perak. Di arena e-sport, satu lagi pingat emas hadir menerusi Honor of Kings di pusat convention MPAJ. Dan aksi final yang cukup sengit, wilayah persekutuan menewaskan tuan rumah Selangor 3-1 untuk dinobatkan sebagai juara Sukma ke-22 untuk edisi kali ini. Di arena olahraga pula, kabar berita gembira diterima daripada olahraga dengan acara 20,000 meter lumba jalan kaki. Wakil wilayah persekutuan berjaya meraih emas. Dan majlis penyampaian pingat acara ini dan olahraga dijadualkan pada pukul 5.30 minit petang nanti. Dan di akuatik terjun pula, di Padi Shah Alam, pasangan Yong Rui Jin dan Teng Yu Zhu menghadirkan pingat perak menerusi acara 3 meter papan anjal seirama campuran. Dan squash di Kompleks Sukan Astaka MDPJ, kedua-dua pasukan squash wilayah persekutuan meneruskan kemarahan. Pasukan wanita meneruskan perak 2-1 pada suku akhir dan mara ke separuh akhir menentang 9 pada petang ini. Dan pasukan lelaki juga menewaskan perak 2-1 dan akan berdepan Kedah pada separuh akhir malam ini. Jadi tumpuan kita selepas ini pastinya kepada aksi squash dengan harapan kedua-dua pasukan mampu meneruskan kemarahan dan membuka peluang menambah lagi pungutan tingkat wilayah persekutuan. Dan Mimi, setakat itu perkembangan yang terima dan kita harapkan ada lagi kilauan tingkat daripada arena-arena masa lagi berlangsung. Dan harapnya wilayah terus menjadi juara, Wipers kita juara. Nantikan keputusan secara langsung bersama kami di Facebook LFM, juga di Facebook Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Wipers kita juara, kita juara. Kembali semula kepada Mimi waktu ini. Silakan Mimi.
1: Ya, baik Syak. Dan apapun, sampaikan salam kami dari KLFM. Berikan sokongan kepada mereka dan semangat kepada mereka. Kami akan terus bersemangat untuk menyokong atlet Wipers di sana, okey?
2: Baik Mimi.
1: Terima kasih Syak.
2: Terima kasih Mimi.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Syak, dengan laporan Sukma 22 Selangor 2026 aksi juara The Wipers untuk hari ini.
0: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM ini baru KL. Pukul 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang dan kembali bersama dengan kami untuk artis legend KL untuk petang ini. Berhubung bersama Melly Goslo dengan Lelaki Idaman dan juga lagu ini Persembahan Sinario dengan Cinta Sate. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

sepanjang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Lapor Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

0: 97.2.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
1: Memang best lagu-lagu yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL, jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Jualan Ehsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses, tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat, dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dan memperbaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran. meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardi 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya ini dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala satu pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada RM364.74 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada RM193.60 bilion, manakala import meningkat kepada RM171.14 bilion. Lebihan dagangan turut melonjak kepada RM22.5 bilion, sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar Sekatan Ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemanah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir compound 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemanah Sabah Catherine Louis Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara compound individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Sawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: artis legend KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL dengan artis legend KL-KLnya. Hebat, boh!
1: KLFM Mini Baru KL, dan sebelum kita ikuti Biz On Air untuk hari ini bersama penerbit kita DJ Riz, kita nak tinjau seketika keadaan trafik di Kuala Lumpur. Di MRR2 ada berlaku sedikit kesesakan hampir setengah jam dari Kepong ke Bandar Seri Damansara. Ada kemalangan berlaku di pusingan Manjalara, ya. Pada anda yang mungkin sedang memandu, kalau ada laporan trafik luar biasa, boleh kongsikan bersama dengan kami. Hantar terus voice note ke nombor WhatsApp kami di 013-3097-972.
2: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Biz On Air hari ini bersama dengan penerbit kita DJ Riz. Hari ini DJ Riz membawakan seorang pengusaha bakat, Unih Raja Pensel Warna, pakar bengkel melukis dan juga mewarna pensel warna. Ini sesuailah untuk anda yang gemarkan dengan lukisan, warna dan sebagainya. Kita nak bersama dengan Hasrin bin Haji Ismail. Bolehlah kita bertanya lebih lanjut tentang kreativiti mewarna dan juga melukis. Kreatif, unik dan lain daripada yang lain. Jom kita kenal dulu dengan insan di sebalik jenama Unih Raja Pensel Warna menerusi klip yang pertama ini.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya yang sebenar Hasrin bin Haji Ismail.

0: Daniel, tetapi nama pena dan nama panggilan Uneh Raja Pensil Warna. Uneh itu sebenarnya dua perkataan, Uneh, unik dan aneh, UNES digabungkan menjadi Uneh. Kemudian Raja Pensil Warna itu telah diberikan oleh Berita Harian kerana Uneh terpilih sebagai ikon Berita Harian bulan April tahun 2008. Nature perniagaan Uneh adalah lebih menumpukan kepada pendidikan seni, bengkel, melukis dan berwarna di seluruh tempat di Malaysia.
1: Ya, bukan calang-calang perjalanan seni beliau. Nak tahu pengalaman dan sejarah pembabitan beliau sebelum bergerak aktif menganjurkan bengkel? Jom kita dengarkan klip yang seterusnya.
0: Uneh pernah menjadi kartunis sambilan tahun 1984 hingga 2004. Kemudian melanjutkan pelajaran di UiTM 1992 hingga 1995. Kemudian bertugas di TV3, Media Prima, Seri Pantas, Bandar Utama 1996 hingga 2008. Dan pada April 2008, gelaran Raja Pensil Warna telah diberikan oleh Berita Harian. Jadi itu menjadi panggilan atau jenama Uneh Raja Pensil Warna. Pada tahun 2009 hingga 2010, Uneh menjadi artis tamu parti seni atau art cabin di Balai Seni Lukis Negara dan sekarang dikenali sebagai Balai Seni Negara Kuala Lumpur. Sehingga kini Uneh berdasarkan pada jemputan dan tempahan mengadakan bengkel, mengendalikan bengkel seni, melukis dan warna di seluruh Malaysia.
1: Baik, kita akan bersama lagi dengan Uneh Raja Pensil Warna ni. Kita nak berhibur dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Tok Dah Superstar. Nakkan lagu ini bersebahan Dato' Andy Lala dengan Diary YB. Terus bersama dengan kami menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, Biz On Air.

0: Lagu ni dipilih oleh Muhammad Haikal menerusi live TikTok KLFM Official. Okey, semoga terhibur dengan lagu yang telah pun anda pilih dan kita layan sama-sama menerusi pilihan JTK. Dan kita masih lagi bersama dengan Hazrin bin Haji Ismail, Unih Raja Pensel Warna, pakar bengkel melukis dan mewarna pensel warna untuk Biz On Air kita petang ini bersama penerbit kita DJ Riz Dola. Seni mewarna guna pensel warna ni sebenarnya ada teknik khas yang sangat mudah, tapi hasilnya memang kemas. Kalau bagi kat saya, melukis memang cantik lah, tapi bila nak masuk bab warna tu tak ada seni langsung Kita dengarkan apa keunikan kaedah Unih ni bersama dengan Cik Hazrin.
1: Unih akan kongsikan teknik melukis dan mewarna, cara mudah menggunakan pensel warna tetapi berkesan untuk peperiksaan, peraduan, kejaya mahupun hobi. Teknik atau modul ini Unih namakan sebagai kaedah Unih, sesuai untuk semua umur kanak-kanak dan dewasa. Berdasarkan pada jemputan dan tempahan, bengkel yang Unih kendalikan bukan saja di Kuala Lumpur tetapi juga di seluruh Malaysia sejak tahun 2009 hingga sekarang, dengan harapan kawan-kawan dapat menggunakan teknik itu dan memudahkan untuk anak-anak, ibu bapa atau sesiapa saja menggunakan teknik itu dan dapat berjaya juga sebagaimana Unih amalkan melukis dan mewarna menggunakan pensel warna.
0: Baik, pendidikan seni juga mampu memajukan bangsa kita. Jadi kita ikuti perkongsian Unih tentang inspirasi beliau dan sokongan yang pernah diterima sepanjang memulakan bengkel ini.
1: Bagi Unih, ilmu pengetahuan adalah penting dan memang diutamakan dalam agama. Bangsa yang berjaya adalah bangsa yang berilmu. Jadi salah satu cara untuk memajukan anak bangsa adalah melalui pendidikan seni ataupun bengkel-bengkel kemahiran seperti bengkel melukis dan mewarna. Unih pernah menerima bantuan kewangan melalui tabung bantuan seni oleh Balai Seni Negara pada tahun 2009. Itulah permulaan di mana Unih mewujudkan modul atau kaedah ini dan juga menjadi tempat di mana Unih bermula sebagai facilitator, sebagai pengajar dalam bengkel-bengkel yang dibuat. Unih juga menerima tajaan pensel warna oleh beberapa syarikat pensel warna pada tahun 2007 hingga tahun 2016. Dengan itu dapat memudahkan pergerakan dan juga pengendalian bengkel-bengkel yang telah diadakan sejak 16 tahun yang lepas.
0: Baik, Biz On Air menyokong apa jua bisnes, bukan setakat bisnes produk dan servis, malah bisnes bakat pun kita sediakan platform. Biz On Air, bakat kemahiran mewarna bersama dengan tetamu kita Hazrin bin Haji Ismail. Kita akan sambung seketika nanti bersama Unih Raja Pensel Warna berhibur dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Wak Din Tubiran. Nakkan lagu ni, Persembahan Saleh Yaakob dengan Pisang Panas. Kalau dapat petang-petang ni sedapnya, ya Allah. Terus bersama dengan kami, Biz On Air.

0: Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh K.O.N, persembahan kumpulan Search dengan Kejoraku Bersatu. Pilihan Din Lanai menerusi nombor WhatsApp kami di 013-3097-972. Masih lagi bersama dengan Cik Hasrin bin Haji Ismail, pemilik Unih Raja Pensel Warna, pakar bengkel melukis dan mewarna pensel warna, ya. Biz On Air menyokong apa sahaja bisnes, bukan setakat bisnes produk dan juga servis, malah juga bisnes bakat pun kita sediakan platform, okay? Baik, sebagai penutup perkongsian ini, ini pesanan khas untuk anda yang berminat dan juga nak dapatkan maklumat lanjut untuk menjemput Unih menganjurkan bengkel seni. Jom kita dengarkan bersama-sama.
1: Bagi Unih, sahabat di luar sana atau siapa saja, mesti percaya bahawa ilmu pengetahuan itu adalah pemancu bangsa yang berjaya. Demi agama, bangsa dan negara, perkongsian ilmu pengetahuan melalui pendidikan seni atau bengkel melukis mewarna yang Unih buat ini, yang sesuai untuk semua peringkat umur kanak-kanak dan dewasa, dapat memacu kejayaan dan juga kemajuan bangsa, agama dan negara kita. Like dan follow page Facebook Unih Raja Pensel Warna untuk ikuti aktiviti atau program-program yang terkini. Unih sentiasa update ataupun kemaskini berkenaan tentang perkembangan aktiviti dan sebagai program yang dibuat di seluruh Malaysia. Boleh jemput Unih dengan kalau berminat dengan WhatsApp 012-698-5507. Saya ulang, 012-698-5507. Sebaiknya WhatsApp kepada Unih untuk menyatakan apa perkara, dan insyaAllah Unih akan follow up dan kita akan sama-sama jayakan sekiranya untuk kita buat bengkel melukis mewarna ataupun perkongsian kaedah Unih.
0: Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Unih Raja Pensel Warna. Dan untuk anda yang ada perniagaan yang ingin kami wawarkan menerusi KLFM, apa yang perlu anda lakukan? Anda perlu menghantarkan butirannya terus ke email kami di info@klfm.gmail.com, okay? Baik, bakal menyusul lagu-lagu yang telah pun dipilih oleh rakan-rakan kita menerusi TikTok dan juga Wasabi. Kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh siapa nama ni? Azimah di Gombak nakkan lagu persembahan Ideal Sisters dengan Hanya Sekali. Juga kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Amir Tahir nakkan lagu persembahan Ronan Keating dengan When You Say Nothing At All. Dan juga lagu yang telah pun dipilih oleh Farah Senik nakkan lagu persembahan Masa Scarecrow dengan Patahnya Sayap Malam. Semuanya sekejap lagi menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Jangan turun kereta. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: Saya Jamal Villa.
1: Dengarkan kenangan lalu KL. Lagu-lagu nostalgia, artis legenda dan kenangan terindah. Jangan turun kereta.
2: Hanya di KLFM. Ini baru KL.

Tim Wilayah Persekutuan sudah bersedia. Anda sudah bersedia? 823 atlet Wilayah Persekutuan. Satu misi di Sukma 22 Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontingen, satu bendera, satu semangat. Ayuh sokong Tim WP. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan, juara!

0: kumpulan yang dinamakan baru. Bunyi sama. Nasib baik saya tak ada saudara kat sana. Susah hati.
1: Okay, let's go.
2: Assalamualaikum. Kami The Rehan.
3: InsyaAllah kami akan bersama anda dalam KLFM Zoom In.
2: Mari kita berkongsi cerita tentang perjalanan kami kembali dalam dunia seni, kenangan bersama peminat serta perkembangan terkini The Rehan.
4: Jangan lupa bersama kami pada Ahad 23 Ogos 2026 jam 3 petang di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.
2: KLFM, ini baru KL.
5: KLFM Zoom In, KLFM ini baru KL.

sepenuhnya Bob Lokman. Persembahan Amok dengan Aku Mahu Pulang. Pilihan Lia Syaz menerusi live TikTok KLFM Official. Saya harapkan mana yang dah tiba di selamat tiba di rumah. Alhamdulillah, syukur. Hari ni mungkin dah selesai dah tugasan kita untuk hari ni. Timbul esok pula siksa, ya. Apa pun kita harapkan, apa yang kita dapat hari ni, moga dapat memberi manfaat kepada orang lain, juga memberi manfaat kepada diri kita sendiri. Dan manalah tahu, keesokan harinya pula, apabila kalau kita memudahkan urusan orang lain hari ni, tak kira esok, lusa, tulat, tungging, kan? Allah juga menghantarkan seseorang untuk mempermudahkan urusan kita, okay? Baik, 6:30 nanti kita ada kuis Sukma yang akan menghadiahkan cenderahati dari Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Kita nak tinjau seketika apa yang berlaku sepanjang hari ini untuk Sukma 22-2026. Bagi sukan olahraga, acara 20,000 meter lumba jalan kaki lelaki Wilayah Persekutuan telah pun perolehi pingat emas menerusi atlet Kor Jing Hong, ya. Begitu juga di sukan golf berpasukan lelaki leaderboard, tim Wilayah Persekutuan berada di kedudukan yang pertama. Manakala bagi golf berpasukan wanita berada di kedudukan yang ketiga. Baik, untuk badminton, juga tim Wilayah Persekutuan telah pun perolehi pingat emas setelah menewaskan tim Pulau Pinang. Bagi sukan pingpong berpasukan wanita, perlawanan pingat emas juga, tim Wilayah Persekutuan telah memenangi pingat emas apabila telah menewaskan tim Selangor. Manakala untuk pingpong berpasukan lelaki, tim Wilayah Persekutuan telah tewas kepada tim Pulau Pinang dan ini menyebabkan mereka memperolehi pingat perak untuk acara tersebut. Dan bagi sukan tinju, light midweight lelaki 67kg hingga 71kg separuh akhir, keputusan tidak rasmi sekarang, atlet Muhammad Nur bagi Wilayah Persekutuan berada di tangga yang pertama. Ini keputusan tidak rasmi, kita akan dengarkan nanti. Dan untuk kedudukan pingat setakat ini, Wilayah Persekutuan berada di kedudukan ketiga dengan memperoleh 28 pingat emas, 24 perak, 20 gangsa dengan jumlah pingat 72. Kita harapkan tim Wipers terus kejar mengejar. Ada masa lagi sehingga 24 Ogos. Kita harapkan memberikan semangat untuk mereka untuk terus memperolehi pingat-pingat yang seterusnya. Sekejap lagi kita akan wawarkan soalan untuk kuis Sukma 2026. Beribu dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh rakan kita ni, namanya Syah Sentul ataupun Abang Besi. Nakkan lagu persembahan Dayang Nur Faiza dengan Hakikat Cinta. Juga kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Cik Ahmad tadi, nakkan lagu Sadir dengan Smooth Operator. Terus bersama dengan kami mengusik kenangan lalu Kuala Lumpur, KLKL, jangan turun kereta, JT.

0: Di KLFM, dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
0: Nadi Sukan di Udara Arena 972. Kontingen Wilayah Persekutuan Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 diketuai oleh Ketua Kontingen Yang Berbahagia Datuk Parang Abai Elias Thomas. Seramai 828 atlet telah dipilih untuk mewakili kontingen Wilayah Persekutuan dalam pelbagai jenis sukan. Tagline Wilayah Persekutuan Juara penuh keyakinan dan menggambarkan sasaran besar yang ingin dicapai oleh atlet-atlet Wilayah Persekutuan pada temasya kali ini. Baik, soalannya. Soalannya berdasarkan apa yang telah pun saya sebut tadi. Tapi mungkin lajulah kot. Saya ulang baliklah. Kontingen Wilayah Persekutuan Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 diketuai oleh Ketua Kontingen Yang Berbahagia Datuk Parang Abai Elias Thomas. Siap padam lagu lagi. Kalau tak dapat juga tak tahulah kita. Okeylah, dengarkan soalannya. Siapakah Ketua Kontingen ataupun CDM Wilayah Persekutuan? Baik, untuk menghantar jawapannya, apa yang perlu anda lakukan? Sebut nama dan juga di mana anda berada sekarang. Dan anda perlu menghantarkan jawapan yang betul, yang paling tepat, menerusi voice note di WhatsApp 0133097972. Ada yang tanya dengan saya, daripada 14 hari bulan hari tu sampailah ni saya tak pandai nak guna voice note. Alah. Nak macam mana ya dekat WhatsApp tu kan? Dekat WhatsApp tu kan? Sekejap kita tengok dekat WhatsApp tu. Ada button mikrofon kan yang warna hijau tu sebelah kanan. Sekali bawah, sekali tekan. Nampak tak? Dekat situ . Tekan dekat situ. Lepas tu record suara, nama, di mana anda berada dan juga jawapan yang betul. Kemudian hantar je dekat nombor 0133097972. Yang penting kena buka dulu WhatsApp kami. Nombor kami tu 013 tu, buka kat situ. Barulah rekodkan voice note anda kat situ. Okay, dapat? Dapat sesuatu? Mari kita kongsikan bersama. Macam tu. Baik, kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Ajidin Tahir. Nak lagu Datuk Ramli Sarip dengan nyanyian Serambi. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Pak Anda Rahim di Titi Wangsa, katanya panas terik ni. Nakkan lagu Persembahan Kumpulan Mi dengan Pelayaran. Dan kita juga ada lagu yang telah pun dipilih oleh Mat Berber, Jalan Raja Bot. Nakkan lagu Persembahan Elikaz dengan Layang-layang Terputus Talinya. Semua sekejap lagi menerusi JTK, Jangan Turun Kereta.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Apa yang itulah kita masih berbicara untuk video kita yang kedua mengenai adik ni yang kita sangat-sangat bahagia melihat dah kedua ibu bapanya bahagia jugalah.
2: Bila ibu bapa bahagia, anak-anak dan juga adik keluarga semua akan berasa bahagia. Tapi kalau pasangannya bekerjasama, okeylah. Ada yang pasangannya ataupun suami ataupun isterinya yang bila dekat je, pergilah jauh. Sempitlah. Inilah
1: kenapa macam tu pula.
2: Dia macam bula kahwin, okeylah. Dia dah lama-lama tu. Biasalah.
1: Jangan normalkan macam tu. Patut lagi lama kahwin lagi sweet lah.
2: Sweet lah. Macam awak dalam depan anak-anak sweet-sweet lagi lah.
1: Lagi magai. Kita akan tunjuk kita kebahagiaan. Betul. Kita akan nampak anak kita happy. Bila kita bahagia dengan isteri kita, kita akan lihat anak-anak kita teruk bahagia sebenarnya.
2: Itu dia saya lepak dari mamak. Nampaklah pasangan ni dengan anak-anak dia sweet-sweet lah. Lepas tu saya macam rasa macam nak ikut lah. Lepas tu saya sweet-sweet sekali dengan keluarga tu. Dia orang marah saya.
1: Alah, awak kena FPL lu jadi untuk keluarga angkat.
2: Keluarga angkat dulu lah.
1: Dia beratang, dia ingat awak skamer ke apa ke.
2: Saya nak tumpang kebahagiaan.
1: Sekarang skamer pun guna kebahagiaan juga. Kena hati-hati.
2: Love scam. Saya tak sampai tahap tu lah.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Vanilla Ice dengan Roll Em Up, Roll Up The Hooli Mac, Roll Em Up, Roll Em Up, Roll Up. Macam tu kan dia, geng-geng 90-an yang zaman-zaman sekolah 90-an kan, suka dengan lagu-lagu rap macam ni kan. Biasalah tu, nanti bergaduh-gaduh dengan yang belah lelaki. Orang lelaki suka lagu-lagu rock kapak, budak-budak perempuan suka lagu-lagu rap macam ni, KRU kan, Hoi Tu Si. Kalau ini mengenang zaman persekolahan lah. Kalau saya dulu di sekolah, masa tingkatan satu di asrama, daripada asrama tu nak ke sekolah, ada bas yang akan bawa kami ke sekolah tu. Jadi mula-mula kalau bas yang paling last lah selalunya, dia akan campur. Kalau bas yang awal-awal tu, dia akan ambil lelaki dulu, okay? Lepas tu perempuan pula. Lepas tu yang last sekali dia akan campur. Yang campur tu kan nanti bergaduh-gaduh, Uncle-uncle mau lagu KRU, Uncle-uncle mau lagu rap, Uncle-uncle jangan bagi ini perempuan bagi kaset pada uncle ni, saya mau lagu-lagu rock kapak. Bergaduh you, biasalah tu kan. Sama-sama persekolahan. Okay, apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Zana KDPJ, Din Lanai 90, Ismi Tihar Yusof, juga ada Hazen Nat, Lia Syaz, Marina, Wadin Tubiran, Mak Nur EPE, Mawa, Nur Aslina 15, Idaman, Kak Jamilah Mat. Juga ada Mr. Lan. Awak telan apa? Mr. Lan Jelaya Arif. Juga ada MPS, Jamil, Masatu Ida, Muhammad Yusri, Mak Top, Hanim Noor, juga ada Rohayati Nayan, Fikri 92, Pailang Ed Bronco, J, Bob, Wan Rizwan, Rohaya Zakuan, Lita Panda, Saidah Lelawani, Suraya Sharif, Nur Hafiza binti Ibrahim, Nenda Comel, juga Tini Osman. Terima kasih banyak-banyak bantu saya tap kering. Kita genapkan 300K, okey? Baik, apa pun untuk pemenang kuis Sukma 22 2026, mana dia tadi, jawapannya adalah, soalan saya ialah siapakah ketua kontingen ataupun CDM Wilayah Persekutuan. Kita dengarkan suara pemenang kita ni.
1: Hai, saya Ahmad.
0: Hai.
1: Dari Rawang.
0: Rawang.
1: Saya nak jawab soalan Miss tadi.
0: Ya, sila.
1: Ketua kontingen yang berbahagia adalah Datuk Farang Abai, Alliance Thomas.
0: Ya, saya pilih yang paling tepat sebutannya. Ramai yang dah hantar jawapan. Ada yang tunggang langgang namanya. Saya pilih yang paling tepat sebutannya dan paling cepatlah. Walaupun tak berapa nak cepat sangat Cik Ahmad ni, tapi dia punya jawapannya adalah yang paling tepat sekali. Kita nak cakap tahniah kepada Cik Ahmad Alhamdi bin Ismail yang berada di Rawang tadi. Kita harapkan moga anda yang tidak berjaya jangan berputus asa. Kuis ini berlangsung hingga berakhirnya Sukma nanti 24 Ogos. Pagi esok pukul 8.40 minit pagi dan juga petang 6.30 minit petang, okay? Baik, kita terus berhibur dengan lagu pilihan JTK yang terakhir ni daripada rakan kita Mak Nur EPE, nakkan lagu Persembahan Slam dengan Malamku Kesiangan. Bakal menyusul kita ada Datuk Francisca Peter dengan Diriku Terbelenggu, juga Stings dengan Kepadamu Kekasih Hati. Terus bersama dengan kami JTK. Jangan apa? Jangan turun ke waiter.

0: Anda masih ingat Abang Asmara?
1: Ya, come on.
0: Yeah.
1: Ini na na na na na na na na na na.
0: Saya Fazli Yaakob. Dengarkan KLKL setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang hingga 8 malam.
1: Lagu cinta ini
0: hanya di KLFM

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol, maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

sepanjang 14 hingga 20 Ogos 2026. Ikutilah Petrus Sigma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan majlis sukan wilayah persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

50 Cent dengan Out of Control baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Malaysia Madani. Jam yang terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari Khamis 20 Ogos 2026 bersama dengan Mimi Walam. Dan sehingga pukul 8 malam nanti. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz, juga membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan untuk anda yang memandu, pastikan anda bertanggungjawab di atas jalan raya ya. Keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab semua. Antara kesalahan-kesalahan jalan raya, memotong di garis berkembar, melawan arus, melanggar lampu isyarat, salah guna laluan kecemasan, memandu melebihi had kelajuan, tidak memakai topi keledar, tidak memberi lampu isyarat, guna telefon bimbit ketika memandu, tidak memakai tali pinggang keledar, lumba haram ataupun rempit, dan tiada lesen memandu. Jadi, hargai nikmat kesihatan, keselamatan dan nyawa, beradab dan bersopan ketika di atas jalan raya, patuhi undang-undang jalan raya, jangan mementingkan diri sendiri, dan hormat dan sentiasa bertolak ansur. Okay? Ini pesanan daripada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Apapun, terus berhibur bersama dengan kami, menantikan waktu azan maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.25 malam nanti. Kita ada Datuk Siti Fairuz dengan Usaha Bertanya Lagi, dan juga lagu ini persembahan Ferhat dengan Kasih Berubah, menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

dengan segalanya mungkin baru saja menghiburkan kita menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya pada hari Khamis ini 20 Ogos 2026. Selepas ini memberi laluan kepada Alif Aiman yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari esok. Hari Jumaat pukul 1.30 hari hingga 4 petang dalam Nadi Kota KL. Dan segala sesuatu yang baik akan datang pada waktunya. Tak lebih cepat, tak lebih lambat. Kadang-kadang kita perlu belajar untuk sabar kerana di sebalik setiap penantian ada keyakinan bahawa segala yang terbaik akan datang pada saat yang tepat. Okay? Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Kumpulan Mega dengan Bayangan Gurauan, dan juga lagu ini gandingan suara Dato' M. Nasir dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Bagaikan Sakti. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
1: Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 20 Ogos 2026 bersamaan hari Khamis, dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menemani anda untuk malam ini di Neon Neon KL sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan sekarang juga kita telah masuk ke segmen iaitu Curahan Hati KFM. Segmen ini kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, sekarang juga kan kita akan bersama dengan DJ Shark kita untuk laporan Sukma Selangor 2026. Dan pada malam ini juga kita bertuah sangat semua kan, sebab kita dapat dengar temubual bersama dengan Encik Muhammad Hazrik Ihsan Muhammad Sharif, iaitu merupakan Ketua Jawatan Kuasa Sekretariat The Wipers. Jadi jom kita dengarkan bersama Shark. Shark, silakan Shark.
2: Terima kasih kepada Alif Aiman yang menemani waktu ini dalam Jalan KL. Dan kini Syak masih lagi melaporkan berkenaan dengan Sukma ke-22 Selangor 2026. Dan terlebih dahulu, Syak bersama dengan Ketua Jawatan Kuasa Sekretariat Encik Muhammad Hazrik Ihwan bin Muhammad Sharif. Dan kita nak mengetahui lebih banyak berkenaan dengan apakah aktiviti ataupun tugasan utama yang dilakukan oleh Sekretariat. Dan mungkin saya nak bertanyakan, iaitu boleh Tuan kongsikan sedikit ringkasan ataupun update terkini berkenaan prestasi awal dan sasaran dengan kontinjen udara Persekutuan di Sukma 2026 serta ini?
3: Secara keseluruhannya, kempen kontinjen wilayah Persekutuan dalam Sukma 22 Selangor 2026 yang sedang berlangsung ini bermula dengan agak konsisten dan menunjukkan saingan yang sengit sejak hari pertama. Antara perkara penting perjalanan kontinjen wilayah Persekutuan setakat ini, yang pertama adalah sasaran pingat, di mana Wipers datang dengan azam tinggi untuk memburu sekitar 180 pingat keseluruhan bagi semua warna acara yang dipertandingkan. Yang kedua, prestasi awal dan lubuk pingat. Dalam beberapa hari awal temasya, kedudukan kontinjen kami dalam carta pingat berada di kelompok teratas, bersaing ketat dengan Selangor, Sarawak dan Johor antara sukan yang menyumbang pingat emas awal buat kontinjen wilayah. Termasuklah acara gym rama, olahraga serta taekwondo. Disebabkan temasya ini masih berjalan rancak sehingga 24 Ogos nanti, saingan dalam carta pingat masih berubah-ubah secara real time.
2: Dan kontinjen, terutama bagi atlet yang bertanding di banyak venue yang berbeza.
3: Bila bercakap tentang menguruskan kontinjen besar yang venue-nya berselerak di venue berbeza yang jauh macam penganjuran Sukma Selangor kali ini yang tiada centralized sports village, ia memang menyukarkan dari segi logistik buat sekretariat kontinjen wilayah Persekutuan. Dan antara cabaran yang paling kritikal ialah masa perjalanan dan trafik Lembah Kelang, di mana kita nak menggerakkan atlet dari penginapan ke venue merentasi 9 daerah berbeza di Selangor memang mencabar, di mana kalau tersilap jangkaan 7 atau 8 pagi atlet boleh tersangkut dalam jam sampai venue lambat dan warm up pun tergesa-gesa, dan ini akan mengganggu fokus mental mereka. Seterusnya ialah pengagihan pasukan perubatan. Walaupun kita ada sekretariat kontinjen menyediakan sick bay, tetapi tim fisio dan medical mereka kena decentralize unit perubatan, pemulihan dan rawatan fisioterapi supaya ada liputan kat setiap cluster venue. Dan antaranya lagi lah komunikasi dan tindakan pantas jika berlaku kecemasan. Contohnya kalau ada isu bantahan keputusan rasmi, masalah paratan atau kecederaan atlet secara mengejut, jarak venue jauh, menyukarkan CDM atau pengarah operasi untuk hand-on di tempat kejadian secara serta-merta.
2: Baiklah, Puan, demikian tadi kita telah bersama dengan berbagai ketua jawatankuasa sekretariat Encik Muhammad Hazri Ifwan bin Muhammad Sharif. Dan kini kita nak teruskan lagi dengan laporan berkenaan sukma rumusan untuk hari ini.
4: Baiklah, Kuala Lumpur, setakat jam 6 petang hari ini, 20 Ogos 2026, wilayah persekutuan terus memberikan saingan hebat apabila kini berada di kedudukan ketiga keseluruhan carta pingat dengan 28 pingat emas, 24 pingat perak dan 19 pingat gangsa. Ini menjadikan keseluruhan kutipan wilayah persekutuan sebanyak 71 pingat. Di tangga teratas ketiga ini ialah Selangor dengan 36 emas, 40 perak dan 28 gangsa, manakala Terengganu berada di tempat kedua dengan 31 emas, 28 perak dan 24 gangsa. Menariknya, saingan pemburuan kedudukan podium keseluruhan semakin sengit dan wilayah persekutuan dengan 28 emas kini mempunyai kelebihan 6 pingat emas berbanding Johor yang berada di tangga keempat dengan 22 emas. Sarawak pula di tempat kelima dengan 21 emas. Untuk recap aksi hari ini, atlet-atlet wilayah persekutuan sekali lagi meneruskan perjuangan dalam beberapa acara dan menawarkan pingat dan berjaya menambah koleksi kontijen sepanjang pertandingan berlangsung. Daripada keputusan setakat petang ini, kutipan tersebut membantu wilayah persekutuan kekal kukuh dalam kelompok 3 terbaik Sukma ke-22 dengan sasaran sudah tentu untuk terus mengejar Terengganu dan tuan rumah Selangor dalam membaiki saingan. Jadi tempat selepas ini pastinya kepada acara-acara seterusnya yang berpotensi menghadirkan tambahan emas buat wilayah persekutuan. Sekarang itu saja Alif waktu ini untuk rumusan berkenaan Sukma ke-22 Selangor 2026 dan teruskan bersama dengan Alif waktu ini Kuala Lumpur dalam menyanyikan kembali semula kepada Alif. Silakan Alif.
1: Baik, terima kasih kepada rakan saya itu Syak dan juga terima kasih juga kepada Encik Muhammad Hazri Ehsan Muhammad Sharif, iaitu Ketua Jawatan Kuasa Sekretariat The Wipers, atas temu bual dan juga laporan yang anda kongsikan bersama kami. Jadi kita ayuh orang-orang KL ni kan, kita doakan kepada atlet-atlet The Wipers kita boleh membawa banyak lagi pingat untuk Sukma pada tahun ini. Okey, jadi jom kita teruskan lagi pada malam ini untuk curahan hati KFM pada malam ini. Seperti biasa, lagu-lagu cinta anda boleh kirimkan kepada sesiapa anda nak mainkan lagu itu ke udara pun boleh. Selain itu, anda juga bolehkan boleh kongsi dengan kami itu apa-apa ucapan. Macam semalam kita ada ucapan selamat hari lahir, ataupun anda ingin luahkan kata-kata anda yang tak terluah ataupun nak confess pun boleh. Boleh WhatsApp ke talian kami 0133 90 97 972. Okey, okay, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk curahan hati pada malam ini. Lagu daripada Dato' Awi bertajuk Ratuku, menerusi KLFM. Ini baru KL.

Ya, Kelas FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.44 minit malam untuk malam ini di Neon Neon KL. Dan sekarang kita berada di segmen itu Curahan Hati Kelas FM. Segmen ini kami akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, untuk hujung minggu ni kan, mananya ada waktu berkelapangan pada hari Ahad bersamaan 23 Ogos 2026. Anda boleh dengarkan dan juga saksikan iaitu KLFM Zoom In yang akan disiarkan secara eksklusif di 97.2 serta di Facebook rasmi kami iaitu KLFM Ini Baru KL pada pukul 3 petang. Dan KLFM Zoom In pada minggu ini akan bersama dengan artis jemputan kita, The Rehan. Jadi The Rehan ni akan bersama dengan iaitu host kita dan juga penyampai kita seperti biasa, iaitu Putra Azwan dan juga EJ, yang akan menemu ramah kan, yang akan membuat temubual dan juga celoteh-celoteh mereka tentang The Rehan dan juga apa lagi best the Zoom In ini. Anda juga boleh saksikan dan dengarkan iaitu persembahan akustik eksklusif yang akan disiarkan di Facebook dan juga di 97.2. Okey, baik, jom kita teruskan lagi pada malam ini untuk lagu-lagu cinta yang terbaik. Lepas ni kita ada lagu daripada Westlife bertajuk My Love. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Masha Milan bertajuk Cinta menerusi KLFM. Ini Baru KL.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Lagu daripada Nadira bertajuk Cuba Jadi Aku telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 10.02 minit malam. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya yang menghiburkan anda, menemani malam anda bersama saya Alif Aiman untuk Nyanyian KL dan juga segmen Curahan Hati pada malam ini. Okey, baik, memandangkan bulan ini adalah bulan Ogos dan kita ada lebih kurang 11 hari saja lagi untuk menyambut Hari Kebangsaan. Jadi saya nak berkongsi dengan anda tentang fakta negara kita tentang bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Jadi perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahasa Melayu yang turut dikenali sebagai bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara. Dan kedudukan bahasa Melayu diperkukuh melalui Akta Bahasa Kebangsaan 1967 serta peranannya sebagai bahasa ilmu dan medium pengajaran melalui Akta Pendidikan 1961 Pindaan 1996. Dan yang terakhir, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia tetap bebas menggunakan bahasa lain seperti bahasa Mandarin dan juga bahasa Tamil, manakala bahasa Inggeris masih digunakan secara meluas dalam bidang perdagangan dan juga perindustrian. Jadi itu sedikit sebanyak tentang fakta jadinya bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kita. Okey, jadi sambil-sambil kita dengar lagu ni kan, dan memandangkan bulan Ogos ni kan bulan kebangsaan, ayuhlah kita kibarkan juga jalur gemilang kita di mana-mana jua, seperti di kereta, di rumah ataupun di pejabat anda ataupun di stall-stall kedai makan anda, di mana jua. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu ini juga khas untuk bulan kebangsaan pada bulan Ogos ini. Lagu daripada Joe Fizzo, Ultimate Sonawan dan juga Faizal Tahir, Negaraku Menerusi. KLFM, ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol, maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Ya, lagu persembahan Yuna bertajuk Penakut telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.48 minit malam untuk Neon Neon KL dan juga segmen Curahan Hati KLFM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menemani anda untuk menghiburkan anda pada malam ini di KLFM. Dan juga terima kasih kepada anda yang dengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma dan juga yang berada di live TikTok KLFM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak, okey? Baik, ini untuk perkongsian daripada jangkaan cuaca Met Malaysia untuk hari esok 21 hari bulan 8 2026 bersamaan hari Jumaat, mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia di sekitar Kuala Lumpur esok. Pagi, petang, malam tiada hujan, suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan nampaknya mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia, esok di sekitar Kuala Lumpur akan jadinya tiada hujan. Nampaknya cuaca esok nampak keadaan lebih baik, terang menerang, suri-suri rumah kita tu kan, bolehlah nak basuh segenap apa-apa, nak cuci toto, nak cuci selimut, apa cadar semua boleh basuh esok. Dan abang-abang kita mana yang cuti, ada ke cuti hari Jumaat? Saya cuti hari Jumaat. Anda juga bolehlah pergi nak basuh kereta ke apa pun kan. Jadi ini semua hanya jangkaan. Kalau kita tengok cuaca dekat keadaan kawasan kita mendung, anda kena berhati-hati. Kalau nak balik kerja, tengok cuaca mendung sangat macam hujan lebat yang menunggang motosikal tu, tangguhkan dulu perjalanan anda. Tapi kalau ada apa-apa yang kita perlu bertanggungjawab, macam nak ambil anak ke apa-apa, sediakanlah payung sebelum hujan, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini, lagu-lagu cinta yang terbaik. Dan selepas ini kita akan kongsikan dengan anda juga untuk curahan hati daripada pendengar kita. Tapi itu semua kejap lagi. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Sarah Suhairi dan juga April Rosa bertajuk Entah Apa Menerusi KLFM. Ini baru KL.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 11.33 minit malam. Ha, sedar tak sedar lah kan? Dah bawa kita ni, tak tahu dah dekat pukul 12 dah. Tapi tak apa, kita masih lagi boleh berhibur untuk segmen curahan hati pada malam ini. Lagu-lagu cinta yang terbaik saya hidangkan dekat telinga-telinga anda, okay? Jadi kita ada dua madah, atau madah pula, dua curahan hati. Yang terakhir daripada pendengar kita. Jadi pendengar yang kali ini kita ada daripada Syafiqah, ingin luahkan, tadinya aku ingin menghilang, tadinya aku tak ingin memberinya kabar, tadinya aku ingin melupakannya, tapi nyatanya aku menantikannya, nyatanya aku berharap kabar darinya, nyatanya aku selalu memikirkannya, aku kalah. Rinduku jauh lebih besar daripada egoku untuk menjauhinya. Jadi itulah luahan daripada pendengar kita yang nyatanya ternyata dia ingin dengarkan lagu daripada Emilia dan juga Khair bertajuk Tak Pernah Hilang. Jadi jom kita dengarkan ataupun saya kongsikan curahan hati yang terakhir daripada pendengar kita yang bernama Farah. Iaitu Farah ingin luahkan, kata-katanya, cinta itu datang dari Allah, maka kita tidak bisa memilih untuk jatuh cinta sama sesiapa. Kita tidak punya kehendak atas hati kita sendiri. Allah lah yang punya kendali. Maka jangan pernah merasa dan salah atas perasaan yang kita punya. Sebaliknya, kita tempatkan hati itu pada tempat yang benar. Kembalikan lagi pada yang punya kendali di atas hati, iaitu kepada Allah. Jadi itulah luahan daripada pendengar kita yang terakhir, Farah, menceritakan tentang apa pun kita baliklah kepada yang satu dan ingin dengarkan lagu daripada Rahmat bertajuk Kekasihku.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Apa yang itulah kita masih berbicara untuk video kita yang kedua mengenai adik ni yang kita sangat-sangat bahagia melihat dah kedua ibu bapanya bahagia jugalah.
2: Bila ibu bapa bahagia, anak-anak dan juga adik keluarga semua akan berasa bahagia. Tapi kalau pasangannya bekerjasama, okeylah. Ada yang pasangannya ataupun suami ataupun isterinya yang bila dekat je, pergilah jauh. Sempitlah. Inilah
1: kena. Kenapa macam tu pula?
2: Dia macam bila kahwin, okeylah. Dia dah lama-lama tu. Biasalah.
1: Jangan normalkan macam tu. Patut lagi lama kahwin, lagi sweet lah.
2: Sweet lah. Macam-macam awak jalan depan anak-anak, sweet-sweet lagi lah.
1: Bagai. Kita akan tunjuk kita kebahagiaan. Betul. Kita akan nampak anak kita happy. Bila kita bahagia dengan isteri kita, kita akan lihat anak-anak kita teruk bahagia sebenarnya.
2: Itu dia saya lepak dari mamak. Nampaklah pasangan ni dengan anak-anak dia sweet-sweet lah. Lepas tu saya macam rasa macam nak ikut lah. Lepas tu saya sweet-sweet sekali dengan keluarga tu. Dia orang marah saya.
1: Alah, awak kena FPL lu jadi untuk keluarga angkat.
2: Keluarga angkat dulu lah.
1: Dia beratang, dia orang ingat awak skamer ke apa ke.
2: Saya nak tumpang kebahagiaan.
1: Sekarang skamer pun guna kebahagiaan juga. Kena hati-hati.
2: Love scam. Saya tak sampai tahap tu lah.
1: Okay. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

The lagu daripada Kehlani bertajuk Distraction telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Neon Neon KL. Daripada pukul 8 malam tadi sampailah waktu sekarang ini, saya menemani anda dan juga sampai pukul 12 tengah malam. Kejap lagi juga saya menemani anda selama 4 jam. Terima kasih kerana anda setia mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KL FM official sekarang ni, terima kasih banyak-banyak. Okay, dan esok pagi anda akan bersama dengan duo rentak bagi KL, iaitu Putra Azwan dan juga AP Syafiq, yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi juga. Okay, jadi saya akan tinggalkan anda dengan 3 buah lagu lagi. Lepas ni ada Kakak Azraf, Jason Derulo. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesuma. Bye-bye KL. Assalamualaikum.

0: KL. Tak tidur malam. Malam masih muda.
1: Anytime, anywhere. 7.2

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Hai, assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. Ini adalah rentak pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Jumaat, sudah 21 Ogos 2026. Pagi ini bersama kami bertiga, ada Epi Syafiq, ada Dayang dan juga Puteri Azwan.
1: Baik, sebelum kita teruskan rentak pagi KL pada hari ini, Dayang nak sampaikan dulu jadual waktu solat untuk sepanjang hari ini. Telah masuknya waktu solat fardu subuh pada 6:01 pagi, Zohor 1:19 tengah hari, Asar 4:33 petang, Maghrib 7:25 malam dan waktu Isyak 8:35 malam.
0: Okey, itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Apapun, mulakan pagi ini dengan ungkapan syukur kerana kita masih lagi diberikan nafas untuk meneruskan kehidupan di muka bumi ini, Dayang.
1: Ya, alhamdulillah. Jadi nampak gayanya AP macam tak sihat ya hari ini.
0: Oh, saya demam sikit.
1: Demam sikit. Dayang pasti ramai tidak sihat sebenarnya AP sebab cuaca tidak menentu. Jadi untuk anda, kami doakan semoga anda semua sihat walafiat selalu di samping insan yang tersayang.
0: Okey, dan untuk waktu ini, jom kita nak terus berhibur dengan lagu ini, persembahan Syahila, Saat Bahagia. Rotak pagi KL.
1: Ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KLFM.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Waktu sekarang 6.25 minit pagi baru saja berlalu. Andi Bernardi dengan lagunya Ding Ding Ding Geding Ding. Gitu. Baiklah, okay. Untuk anda, mungkin AP juga ya. Pernah tak bila tidur kan malam-malam kan? Tiba-tiba kaki rasa krem.
2: Oh, kaki rasa krem. Selalunya tangan saya rasa krem. Sebab bila tidur tu tangan tu kan menahan kepala. Tiba-tiba rasa kebas je.
1: Awak tidur berbantalkan lengan sendiri ke?
2: Dia ada bantal, lepas tu dia beralaskan lengan jugalah.
1: Jadi kalau anda nak tahu, kalau tiba-tiba kan malam-malam kita tidur kaki krem tu, kadang-kadang kita rasa macam aku kurang magnesium ni.
2: Oh, okey. Jadi apa punca dia?
1: Jadi sebenarnya kalau ada ramai yang sangka kaki krem cuma punca kurang magnesium, ada banyak lagi punca lain, antaranya otot terlalu penat, kurang minum air pun boleh jadi punca, duduk terlalu lama pun, kadang-kadang kita kerja 8 jam berdepan dengan komputer sahaja tidak bergerak, itu pun boleh jadi punca. Seterusnya otot betis tegang juga punca kaki krem malam-malam, mineral tidak seimbang, kehamilan juga, ibu-ibu mengandung selalu kena ni. Dan juga kesan ubat tertentu dan masalah kesihatan yang lain.
2: Okey, maksudnya kalau kaki krem ataupun tangan krem, maksudnya kita tak cukup rehat lah.
1: Ya, sebenarnya itu. Jadi sebab itu kadang-kadang kita selalu bagi tahu kan, cukupkan pengambilan air seharian 8 gelas je sehari, tak banyak pun. Itu antara punca juga. Kadang-kadang kita kurang air, kosong dalam badan, malam-malam kita tidur tak lena sebab tiba-tiba kaki krem.
2: Tolak lah kalau tak minum air, apa, tak minum air masak, minum air macam, minum air macam-macam, air manis tu yang sampai krem kaki tu kan, tak cukup, tak cukup air kan.
1: Ya, tetapi jangan ambil ringan juga ya. Kalau bukan, kalau krem tu terlalu kerap, semakin teruk, atau kadang-kadang kita rasa macam bengkak, kebas ataupun lemah dekat kaki tu, dapatkanlah pemeriksaan di hospital berdekatan.
2: Okey, baik. Dan pastinya kita nak terus dengan lagu ini persembahan Hani Suraya dengan tajuk lagunya Rasa Sayang, rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

saya dan Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Ya, lagu dengan Insomniac dan juga Yoni Boy dengan bersuara menyebabkan menerusi rentak pagi KL membawa kita ke pukul 6.38 minit pagi waktu ini.
1: Baik, dan nak kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari 21 Ogos 2026. Jangkaannya sepanjang hari ini tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius.
2: Baik, itu merupakan tinjauan ataupun ramalan cuaca untuk hari ini. Semoga dapat membantu anda lah untuk merancang apa saja aktiviti anda. Dan jangan lupa 8.40 minit pagi nanti kita ada kuis sukma. Apakah soalannya pada hari ini? Sama-sama kita nantikan.
0: Betul, mungkin anda kami mencari untuk kami berikan hadiah istimewa daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Okey? Baik, dan terus sekali lagi untuk tak bagi KL, ada banyak lagi yang akan kami kongsikan untuk anda. Tapi dengarkan dulu Aziz dengan Kapal Terbang Kertas untuk anda. Tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: dengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun ada yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma.
1: Ya, yeah, betul. Dalam pukul, dah pun pukul 6.50 pagi waktu ini dan kejap lagi menuju pukul 7 pagi kita akan ke section berita dari RTM untuk kita ikuti seketika utama 7 pagi.
2: Dan sebab tu macam biasa kita ada apa ya tular, kita nak rungkaikan 3 cerita tular yang kami dah muat naik di Facebook kami Kelab Fact Official. Hari ini ada cerita mengenai pertandingan pantun.
1: Kreatif betul kreatif, mereka kreatif. Ni ya.
0: Sangat cantik pula tu.
2: Lepas tu kita ada cerita nak sambut mereka. Dihiasi dekat Felda memang cantik lah.
1: Tapi biasa memang kawasan kampungan ni bila tiba waktu mereka sebagainya, mereka dekorasi tu memang sangat luar biasa tau.
0: Meriah kan.
1: Guna botol, guna dan macam-macam benda lagi lah.
2: Betul lah, dia semangat gotong royong bersama lah.
0: Betul. Dan satu lagi kita ada adik ni, contengan dia luar biasa.
1: Miracle.
0: Jadi kalau anda yang dengarkan kami ketika ini, kalau ada yang curious tu, bolehlah singgah ya di fanpage kami Kelab FM ini baru KL untuk tengok. Anda boleh komen sekali di Facebook itu. InsyaAllah nanti kami akan bacakan komen anda.
1: Ya, yeah, baik. Tapi menanti semua itu, jom dengarkan dulu lagu ini dengan Misha Omar juga Andy Flopopi dengan Sembunyi untuk anda. Runtah pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Siasatan menyeluruh terhadap sebuah anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad akan dijalankan susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengesan sebarang potensi ketidakaturan kewangan. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Khazanah berkata, hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengerusikan beliau mendapati anak syarikat terbabit telah menimbulkan keraguan melibatkan tata kelolanya.
1: Dalam gali-gali-gali ini rupanya ada syarikat ini tubuh sejak 2012 yang menimbulkan keraguan tentang tata kelola. Apa keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola, siasat. Ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat di bangunan UEM, mesyuarat lembaga khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
0: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu Anwar dan Majlis Perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat, so make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semerahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbandaran Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baharu. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota Parlimen Samir Benamo, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan serta gangguan elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontijen tuan rumah Selangor merangkul lebih separuh daripada 80 pingat emas disasarkan bagi mencapai misi juara keseluruhan selepas hari kelima Temasya Sukan Dwi Tahunan berlangsung. Berdasarkan carta setakat pukul 6 pagi tadi, Selangor di tangga teratas dengan 43 emas, 43 perak dan 30 gangsa bagi mengatasi pencabar terdekat dan juara 5 kali Terengganu di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Badminton Kejohanan Dunia 2026 bergulung lelaki negara Aaron Chell Soh Woo Yik mara ke suku akhir selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Wun menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India semalam. Demikian disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Aaron Woo Yik dijadual bertemu antara pasangan China Hu Qiyuan, Lim Chiang Yi dan Daniel Langgaard dan Mats Vestergaard dari Denmark. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana dengan hasrat menjaringkan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazanah. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini dan nak kongsikan info trafik bersama dengan anda, trafik masih lagi bergerak perlahan dari Balakong ke Sri Kembangan, dari Sri Kembangan ke Tol Mines Utara, dari Selat Selatan ke Pusat Bandar, dari Susur keluar ke Jalan Istana dengan cuaca yang baik, dan seterusnya masih lagi juga bergerak perlahan dari arah timur Bukit Rimau ke Highcom, kewajipan susur ke Subang dan awan kecil susur ke Max KL.
1: Yeah. Baik, terima kasih kerana bersama kami di jam yang kedua untuk Rentak Pagi KL hari ini, penghulu segala hari Jumaat 21 Ogos 2026 bersama saya Putra Azwan dan juga Dayang.
0: Yeah,
1: di mana seorang lagi? Di tersingkir mana nampaknya.
0: Baru jam kedua dah tersingkir, tak apa. Apa pun kita nak mengharapkan AP sihat selalu
1: kan. Doakan, kita mencegahlah agar semua doakan agar AP Syafiq segera sembuh lah ya. Dia kurang sihat hari ini dan tak dapat meneruskan perjuangan bersama kita pagi ni ya.
0: Tetapi dia usahakan juga untuk jam yang pertama dalam Rentak Pagi KL bersama dengan kita. Jadi untuk anda, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami. Tak kiralah anda masih lagi dalam kesesakan lalu lintas. Mungkin ada yang dah ada di pejabat yang awal turunnya kan, sebab tak nak tersekat dalam kesesakan lalu lintas. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama kami. Dan seperti biasa, kita ada tular.
1: Betul, kita tiga virtual dapur kita muat naik sebenarnya. Di Facebook kami, KLFM India Berdua KL, anda boleh tonton dan juga komen juga. Ada video mengenai semangat kemerdekaan ya. Ada juga video mengenai contengan yang luar biasa. Dan juga
0: video yang pertama yang dah kita buat naik tadi, kreativiti tiga orang adik ini memulakan persembahan sebelum pertandingan pantun bermula.
1: Jadi boleh pergi ke Facebook kami, komen-komen. Kejap lagi kita mula bacakan komen-komen daripada anda. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu gandingan Crystal dan juga Ronnie Hyperact, Pasti Sempurna Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Assalamualaikum warga kota. Kami
1: The Rehan.
0: Jom tenangkan jiwa dengan muzik yang menyuntik inspirasi dan ceriakan hari anda dengan aura positif dan harmoni. Pastinya hanya di KLFM.
1: Ini baru KLFM.

0: Apa yang tular?
1: Ya kan, FM Retak Pagi KL, 7.30 minit pagi. Kita nak mulakan untuk video tular kita yang pertama untuk pagi ni, Dayang.
2: Kita ada video tular yang sangat menarik, sangat kreatif. Ada tiga orang adik. Katanya namanya Majina, Aloyah dan Nursiah. Mantap lah tiga adik ni. Kreatif sekali memulakan persembahan pertandingan pantun dengan baju kostum yang sangat-sangat cantik.
1: Kan, dia punya introducing dia pun dah berapa minit tu. Dah berapa banyak makar kan. Siap ada nyanyian dan yang kita bertemakan lagu-lagu klasik, lagu-lagu cerita-cerita Piramli ni.
2: Betul lah tu. Yang ada yang apa tu, yang memuat naik video ini di TikTok pun berkata bawakan dia, mereka bawakan juga semangat dan juga roh seni dari Allahyarham P. Ramli dalam pantun pengenalan. Ini baru pengenalan.
1: Tengok pantun mereka macam mana kan. Sebab Marjina Aloyah tu kan ada nama-nama watak dalam cerita P. Ramli kan. Jadi memang kreatif tanah juga kepada adik-adik juga, guru-guru yang membimbing mereka. Sebab pastinya ni kau tengok ni pertandingan pantun ni.
2: Ni pertandingan pantun. Jadi untuk anda yang dengarkan kami, tapi bukan untuk anda yang sedang memandu. Mungkin ada isteri di sebelah, ada anak di sebelah, bolehlah singgah sebentar di fanpage kami KL FM Ini Baru KL untuk saksikan, untuk tengok apa yang tular yang pertama ini. Kreatif betul, tiga orang adik yang cantik-cantik ni. Siap daripada duduk, berdiri, ada gaya pengenalan pun ada gaya.
1: Penyanyi dan sebagainya lah ya. Jadi apa komen anda? Mungkin anda juga ada pengalaman dalam pertanyaan pantun. Boleh komen kejap lagi. Betul. Kami bacakan komen-komen daripada anda. Okey. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu lagu persembahan Adira, Ilusi untuk anda. Runtak Pagi KL.
2: Ini Baru KL.

0: yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, apa yang tular kita dah kongsikan? Video tular yang pertama tadi, ada tiga adik yang cantik ni memperkenalkan diri dalam pertandingan pantun. Sangat kreatif dengan kostum yang sangat-sangat menarik jadi kita nak teruskan dengan komen. Yang pertama daripada Dr. Siti Adah, anak-anak yang hebat dengan kreativiti guru-guru yang di belakang tabir. Boleh pergi jauh ni.
2: Betul-betul, boleh sangat . Kiriman Nisa pula, kalau saya jadi pihak lawan, tak apalah. Baru intro pun saya bagi terus dia orang menang lah. Sebab intro pun dekat 3-4 minit tu.
1: Betul, intro saja dah pihak lawan dah gentar dah. Seterusnya kita ada Corel Aussie, suara lantang high pitch, power vocal.
2: Okay, dan juga kiriman daripada Kasih pula katanya, kalau akak jadi pihak lawan ni dah rasa nak nangis.
1: Itu je. Dan kita ada dua komen daripada pendengar kita di KLFM fanpage ini. Daripada Abang Sam katanya, "Peh, terbaiklah adik-adik, indah sekali pantun disusun, tahniah buat adik-adik semua." Dan seterusnya ada Muhammad Syazwar katanya, "Hebat adik-adik, sangat-sangat hebat lah . Kita tidak menafikan, kalau anda berkesempatan nanti singgah sebentar di fanpage kami KLFM ini baru KL, boleh saksikan tiga adik ini memulakan persembahan pertandingan pantun."
2: Itu yang sangat-sangat luar biasa. Okey, itu selesai untuk video kita yang pertama. Dan untuk video yang kedua pula, ini kisahnya seorang anak cikgunya ada ambil buku anak murid lah. Buku conteng katanya. Bila buka-buka buku tu, ush, lain macam. Sebab kat dalam buku tu, adik ni bukan conteng yang
1: begitu-begitu.
2: Tapi ada laluan LRT banyak tau. Laluan Petaling Jaya, laluan Kelang, laluan Batang Kali dan segala laluan lagi lah.
1: Ya, dia buat laluan MRT, laluan LRT semua. Dia jangan, bukan contengan yang biasa-biasa, contengan yang sangat luar biasa yang pastinya boleh menjadi rujukan kita
2: Ini dah kira bukan conteng dayang. Ini dah kira macam apa yang dia tengok, itu yang dia copy, dia paste semula dekat buku conteng ni tu.
1: Ya, tapi hebat sebab dia boleh buat laluan beberapa laluan beberapa KTM pula MRT dan juga LRT di dalam buku dia. Dia boleh hafal sebab kalau kita tengok, tak mungkinlah adik ni ada bawa handphone dia kat dalam kelas untuk kita tengok. Dia tengok laluan itu untuk dia conteng dalam buku itu kan.
2: Tak sebab dia macam tengok dah banyak, dah lamalah dia conteng buku tu kan. Kebetulan cikgu dia buka. Dan selain tu juga, bukan je katanya ada laluan LRT kat situ, tapi juga ada nama-nama anak-anak Sultan Johor pun ada juga. Pun disenaraikan dekat buku conteng dia.
1: Adik ini memang bukan kosong ya. Adik ini tidak kosong. Jadi untuk anda, singgahlah ke fanpage kami, anda tengok video tular yang kedua di Facebook KLFM ini baru KL.
2: Boleh komen kejap, boleh kami baca komen-komen daripada anda. Tapi jangan dengarkan dulu Dayang Nurul Faizah dengan Sebentar untuk anda. Runtak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, apa yang tular kita masih berbicara untuk video tular kita yang kedua. Ini mengenai adik kita ni yang kreatif ya. Yang mana cikgu dia ni katanya ambil buku dia kan. Lepas tu, bila dibuka-buka kan apa dia contohnya? Lukis muka orang lidi ke? Rupanya, ada larut LRT, ada nama anak-anak Sultan Johor. Semua dia tulis kat dalam tu.
2: Dia bukan conteng-conteng yang biasa-biasa sahaja. Jadi kita nak teruskan dengan komen daripada Alep 12. Dari segi apa yang budak tu tulis, dia suka travel. Harap satu hari nanti Allah makbulkan doa dia nak pergi travel. InsyaAllah.
1: Amin. Kiriman daripada Arif Zainais pula katanya. Cakap kat adik tu, abang driver MRT kirim salam ya.
2: Nampak tak abang driver MRT pun notice adiknya lukisan contengan. Seterusnya ada Z Triple Z. Kalau rapid pass rosak, buku adik ni sumpah function.
1: Aku tengok teruk. Kat mana lepas ni perhentian yang mana. Nak berhenti senang takut terlajak pula. Okey, kiriman daripada Muhammad Nick pula katanya. Dia suka benda sejarah dan juga geografi. Kesimpulannya, dia suka benda tersusun dan juga suka menyusun. Tapi betul kemas tau.
2: Kemas kan.
1: Tak nampak macam buku conteng pun. Macam lebih kepada buku panduan.
2: Buku latihan. macam buku homework kan. Macam buku homework. Seterusnya ada Pak Is, 786. Terbaik. Dia memerhati dan dia tengok setiap laluan. Adik abang doakanmu jadi co-pilot train one day.
1: InsyaAllah. Dan kiriman daripada Kamil Kamarudin pula katanya, bagus di documentation dia. Mana tahu besar nanti jadi Nathan Drake ataupun Menteri Pengangkutan ke? Amin.
2: Kita tahu kan. Adik kecil lagi. InsyaAllah. Amin. Itu antara komen untuk video tular kita yang kedua. Seterusnya kita ada video tular yang ketiga. Ini semestinya mengenai semangat kemerdekaan.
1: Sama
2: dengan bulan kebangsaan.
1: Betul. Dan tak lama kita akan sambutnya. Yang mana bertemakan tahun ini Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan juga ini untuk video ni kita dapat lihat di Feda Semencur ya. Kota Tinggi Johor, yang mana ada sebuah rumah ni yang tukang rekod ni ambil. Cantik betul dihias rumah dia. Kemas tersusun dengan benderanya, dengan dekorasinya. Memang sangat wow lah orang kata.
2: Semestinya bendera Malaysia sering jadi fokus utama setiap kali menjelang bulan kebangsaan, setiap kali menjelang 31 Ogos. Jadi jika anda nak rumah anda kelihatan paling meriah seperti yang di dalam video tular kita yang ketiga ini, jadi anda bolehlah bersama-sama kibarkan cara gemilang.
1: Betul. Boleh tengok kat video kami tu. Dah pun kami mau naik di Facebook kami Kang FM di Baru KL. Anda boleh komen dekat sana. Kejap lagi kita bacakan komen-komen daripada anda. Tapi jom dengarkan dulu. Ada jumpa dengan Nakal Rentak Pagi KL.
2: Ini Baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, waktu sekarang 7:58 pagi untuk video tular kita yang ketiga. Semangat nak sambut merdeka. Semangat begini yang kita mahukan. Penuh meriah rumahnya dengan kibaran bendera.
2: Betul. Ini berlaku di Fedas Semencu, Kota Tinggi, Johor. Yang mana kita dapat lihat tuan rumah ni yang betul-betul kata mengekspresikan semangat patriotismenya dengan menghias atau mendekorasi rumah. Sangat-sangat orang kata teratur. Betul lah.
1: Betul. Dia bukan kibar jalur gemilang je. Semua negeri, bendera semua negeri pun ada. Tapi memang cantik, menarik, sebab walaupun banyak bendera, dia nampak sangat kemas, tidak serabut. Dan kita nak teruskan dengan komen daripada netizen. Ada Rahimi Ibrahim, macam inilah semangat kemerdekaan.
2: Kiriman Nurlia pula katanya, kemasnya dia pasang walaupun banyak, tak nampak serabut pun. Tak betul, memang well organized orang panggil.
1: Kan, betul. Seterusnya ada Siti Nazira 91, bukan merdeka je, raya pun rumah ini meriah hiasannya.
2: Mungkin yang tuan rumah ni designer kot. Suhaya pula katanya, kalau kat kampung saya, rumah bekas-bekas sentera, kebanyakannya hias macam ni. Kita tengok pun semangat. Kat rumah ada dua je bendera. Tak apa, boleh tambah lagi Suhaya.
1: Betul. Tapi tak apa, yang penting ada. Seterusnya ada Fatin Yusuf. Jarang orang Felda tak semangat. Suka round Felda waktu malam bila musim raya, dan petang-petang bila musim merdeka.
2: Tak dapat nafikan set kali tibanya contoh hari merdeka, raya sebagainya. Biasanya tumpuan ialah di Felda-Felda ni apabila mereka menghias ataupun mendekorasi kampung mereka dengan sangat-sangat meriah dan juga luar biasa tau. Dayang.
1: Itu sangat menarik. Mungkin satu hari nanti kalau Dayang tak cuti raya, bolehlah berjalan kat pergi Felda.
2: Boleh check tengok Felda-Felda yang biasanya di Johor banyak jugalah yang biasa viral ataupun tular. Okey, Kiriman Rahmat katanya, juara rumah berhias rumah ni.
1: Rumah berhias. Dan kita ada satu komen di Facebook KLFM daripada Abang Sam. Kalau ada pertandingan hiasan rumah Hari Merdeka peringkat kebangsaan ni, memang calon sesuai. Macam inilah warga Malaysia yang terbaik.
2: Betul tu. Apa pun tahniah diucapkan kepada tuan rumah, dan juga kita pun harap dia dapat jugalah kata semangat seperti tuan rumah ni, yang bila tiba saat hari kebangsaan ni, kita semangat kita tu luar biasa, luar daripada biasa.
1: Betul. Jadi kita sama-samalah kibarkan jalur gemilang di pejabat anda, di rumah anda, dan juga di kenderaan anda.
2: Ya, selesai sudah untuk 3 video itulah kita hari ini. Dan kejap lagi untuk vibe positif, kita akan bersama dengan Jasmine Farmasis. Apakah agaknya yang akan dikongsikan? Tapi jom dengarkan dulu, macam biasa pukul 8:01 ni, kita nak dengarkan dulu lagu Hindi kita ni.
1: Ya, hari ni lagu kita ada lagu apa ni Azwan?
2: Kita ada lagu yang dipetik daripada filem Kabhi Khushi Kabhi Gham. You Are My Sonia.
1: You Are My Sonia, Runtah Pagi KL.
2: Ini baru KL.